0: rasa telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Kota Parepare minta Pemkot jemput bola.
3: Tapi tidak APBN. Kurang lagi 80-90 miliar kita sediakan di APBN. Yang bayar itu. Nah, kalau semua nanti ditanggung oleh APBN, karena ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Nanti di pemerintah nanti dimanfaatkan untuk kiri-kiri yang lain. Apakah nanti itu pasaran UFO atau yang lain, tapi yang di kanan ya terserah pemerintah daerah lah.
2: Hadiri Grand Final Duta Anak 2026, Sekda Hamka ingatkan peran penting sebagai pelopor dan pelapor.
4: Menjadi Duta Anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka mengadu. Pelapor berarti...
2: Permuda peserta JKN, BPJS Kesehatan tegaskan berobat cukup pakai KTP dan maksimalkan aplikasi mobile JKN.
5: Kemudian NIK, ya, KTP atau NIK sebagai dasar tunggal, itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta JKN? Yang pertama, mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Nah, kalau peserta mandiri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang lain.
2: Prestasi membanggakan kembali diraih UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya, Nur Halipa, berhasil terpilih sebagai Duta Anak Kota Parepare.
6: Serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi.

0: hormat kepada orang tua dan guru, utamanya gurunya nanti yang di SMP begitu ya.
1: Pak Gatot izin, bagaimana komitmen Gatot ini dalam membangun citra terbaik di SD3?
0: Ya, jadi saya kira untuk membangun citra SD Negeri 3 itu sebagai
2: kepala sekolah. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, kabar lega bagi postur anggaran daerah Kota Parepare. Mulai tahun depan, pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu, rencananya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, usai menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi 9 DPR RI. Kebijakan ini merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027 mendatang. Saat ini belanja pegawai di Parepare masih bertengger di angka 37% atau surplus 7% dari batas maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menjelaskan jika kebijakan ini berjalan, daerah bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah ini menurut APBD.
4: Tapi tidak jadi.
5: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Kota Parepare minta Pemkot jemput bola.
4: Tapi tidak jadi. Kurang lagi 80-90 miliar tersediakan di APBN. Yang bayar itu. Kalau semua nanti ditaku oleh APBN, ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Nanti di pemerintah nanti dimanfaatkan untuk pilih-pilih yang lain. Apakah nanti itu pasaran UFO atau yang lain, tapi yang paling kanan ya. Terserah pemerintah daerah lah. Memanfaatkan itu. Malah kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa itu kita tepat.
3: Hadiri Grand Final Duta Anak 2026, Sekda Hamka ingatkan peran penting sebagai pelopor dan pelapor.
6: Mendayu Merdu di Bilik Tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi. Akan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
5: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Kota Parepare minta Pemkot jemput bola.
4: Tapi tidak jadi. Kurang lagi 80-90 miliar tersediakan di APBN. Yang bayar itu. Kalau semua nanti ditaku oleh APBN, ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Nanti di pemerintah nanti dimanfaatkan untuk pilih-pilih yang lain. Apakah nanti itu pasaran UFO atau yang lain, tapi yang paling kanan ya. Terserah pemerintah daerah lah. Memanfaatkan itu. Malah nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa itu kita tepat.
3: Hadiri Grand Final Duta Anak 2026, Sekda Hamka ingatkan peran penting sebagai pelopor dan pelapor.
7: Menjadi Duta Anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka

0: tapi
1: permudah peserta JKN, BPJS Kesehatan tegaskan berobat cukup pakai KTP dan maksimalkan aplikasi mobile JKN.
2: Kemudian NIK ya, KTP atau NIK sebagai landas tunggal itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta JKN? Yang pertama, mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Nah, kalau bersama diri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang lain.
1: Prestasi membanggakan kembali diraih UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya, Nur Halifah, berhasil terpilih sebagai duta anak kota Parepare.
3: Serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi atas capaian itu dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk guru-guru, pegawai, dan orang tua tentunya, orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh. Dan kita berharap semoga amanah sebagai duta anak yang disandang, karena ini
1: Lulusan Angkatan Kopi SD Negeri 3 Parepare tamat, Kepsek dan Komite puji kolaborasi hebat orang tua murid.
4: Oh, iya. Jadi sama alumni SD 3 saya pesankan supaya semuanya tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan hormat kepada orang tua dan guru. Utamanya gurunya nanti yang di SMP begitu ya.
5: Pada sekijin, bagaimana komitmen Kepsek ini dalam membangun citra terbaik SD 3?
4: Ya, jadi saya kira untuk membangun citra SD Negeri 3 itu sebagai
6: kepala sekolah. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
1: Insan Mesra, kabar lega bagi postur anggaran daerah Kota Parepare. Mulai tahun depan, pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu, rencananya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, usai menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi 9 DPR RI. Kebijakan ini merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027 mendatang. Saat ini belanja pegawai di Parepare masih bertengger di angka 37% atau surplus 7% dari batas maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menjelaskan jika kebijakan ini berjalan, daerah bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah. Ini menurut APBD. Nah,
7: tadi tidak APBD kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBD. Kenapa bayar itu? Ya. Karena semua nanti ditaku pada APBD. Karena ada sekitar 80-90 tidak terpakai. Jadi, pemerintah nanti cuma pasca waktu kini kecil-kecil yang lain. Apakah nanti itu perasaan hukum atau yang lain, tapi yang pergi kanan ya. Terserah pemerintah daerah lah. Cuma pasca itu. Apalagi nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa juga dikau ketat.
1: Namun Ketua Komisi 1 juga mengingatkan adanya sanksi tegas dari pusat berupa penahanan dana transfer jika daerah abai dan tetap melebihi batas 30% belanja pegawai. Untuk itu, DPRD Parepare mendesak Badan Keuangan Daerah bersama BKPSDMD segera melakukan jemput bola dan berkoordinasi ke kementerian terkait agar aturan teknis pengalihan anggaran ini bisa segera dipastikan. Insan Mesra, grand final pemilihan duta anak Kota Parepare menjadi momentum penting untuk melahirkan generasi pelopor dan pelapor di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Aung Hamka dalam sambutannya di Torium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 14 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa menjadi duta anak bukan sekedar tampil di atas panggung atau mengenakan selempang, tapi memiliki tanggung jawab besar sebagai teladan bagi anak-anak lainnya.
8: Menjadi duta anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka mengadu.
1: Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya keberanian anak-anak untuk melaporkan jika terjadi perundungan, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun pelanggaran hak anak. Pemerintah Kota Parepare berharap melalui ajang ini lahir duta-duta anak yang mampu menjadi suara bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Parepare. Insan Mesra BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mempermudah pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya dengan memberlakukan KTP sebagai identitas tunggal saat berobat.
2: Kemudian NIK, ya, KTP atau NIK sebagai identitas tunggal itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu semua peserta JKN? Yang pertama, mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Kalau peserta mandiri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang lain kan sudah ada pemerintah yang langsung bayarkan. Kemudian melaporkan setiap perubahan data. Apakah ada pernikahan, anda ya ada yang meninggal, kalau ada yang penes kenaikan golongan misalnya, itu dilaporkan.
1: Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Hartati dalam acara media workshop yang berlangsung di Kafe R57 Jalan Jenderal Sudirman Parepare Rabu kemarin. Hartati menjelaskan, selain kemudahan berobat cukup membawa KTP tanpa perlu fotokopi berkas, peserta kini juga dimanjakan dengan aplikasi mobile JKN. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses fitur antrian online, telekonsultasi hingga fitur iCare untuk melihat rekam medis secara integral. Khusus untuk pasien kronis, BPJS juga menerapkan sistem iterasi resep sehingga pengambilan obat bulan berikutnya bisa diwakilkan atau dikirim langsung ke rumah tanpa pasien harus ngantri ke dokter. Namun Hartati memberikan catatan khusus untuk wilayah di Parepare di mana peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan pelayanan di puskesmas dan tidak terdaftar di dokter keluarga atau praktik mandiri. BPJS Kesehatan juga meminta seluruh fasilitas kesehatan mitra untuk menerapkan janji layanan dengan meminta pelayanan ramah tanpa diskriminasi kelas. Insan Mesra prestasi membanggakan kembali di UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya, Nur Halipa, berhasil terpilih sebagai Duta Anak Kota Parepare 2026 dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bekerjasama dengan Forum Anak Kota Parepare. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie pada Ahad 14 Juni 2026 itu diikuti puluhan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat sekota Parepare. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri baik keluarga besar UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare, Rahmaniar, menyebut capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin, keberanian, serta komitmen siswa dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.
3: Alhamdulillah, tentunya prestasi ini adalah capaian dari hasil kerja keras, disiplin, keberanian, serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi atas capaian itu dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk guru-guru, pegawai, dan orang tua tentunya, orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh.
1: Rahmaniar menambahkan predikat Duta Anak merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan baik dan berharap Nur Alifa mampu menjadi inspirasi bagi pelajar lain di Kota Parepare. Saat ini hanya ada 4 sekolah di Kota Parepare yang menyandang predikat Duta Anak, yakni SMA Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 5 Parepare, SMP Negeri 5 Parepare, dan SMP Negeri 12 Parepare. Pihak sekolah berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berani bermimpi, berprestasi, serta memberi dampak positif bagi lingkungan sekolah, sejalan dengan tagline yaitu berprestasi, berbudaya, dan berdampak. Insan Mesra sebanyak 105 murid UPTD SD Negeri 3 Parepare resmi dilepas dalam acara penamatan tahun pelajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah pada Sabtu 13 Juni 2026 disebut sebagai momen haru karena meluluskan generasi yang sempat melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Komite Sekolah SD Negeri 3 Parepare, Haji Bakhtiar Sarifuddin, mengaku bangga karena meskipun awal masuk sekolah harus dihadapkan pada sistem daring dan pembatasan, anak-anak tersebut mampu lulus dengan prestasi membanggakan berkat bimbingan orang tua yang profesional.
0: Pandemi COVID, nah seperti itu yang sangat saya terharu. Bahkan pernah saya berpikir kira-kira ini kalau pandemi tidak berhenti, ini anak ini mau jadi apa nanti ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama lihat dan saksikan ternyata hasil daripada bimbingan, dari didikan, dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru-guru kita yang saya anggap cukup profesional sehingga mampu menghasilkan anak-anak yang berprestasi yang kita lihat sampai hari ini.
1: Menariknya, acara megah ini lahir murni dari swadaya dan kolaborasi para orang tua murid. Kepala UPTD STN Negeri 3 Parepare Haji Faisal SPD MPD menyatakan pihak sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator. Faisal juga menitipkan pesan agar para alumni tetap rajin belajar dan beribadah.
4: Jadi sama alumni SD 3 saya pesankan supaya semuanya tetap rajin belajar, rajin beribadah dan hormat kepada orang tua dan guru. Utamanya gurunya nanti yang di SMP begitu ya.
1: Untuk menjaga citra terbaik sekolah, pihak SD Negeri 3 Parepare berkomitmen akan selalu menjalankan regulasi terbaik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan setempat.
6: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
6: Rumah makan Patato. Bagus toh.
7: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

0: telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah yang sama serah. Tersirun turun untuk si pengen jele-jele.
2: Iya.
1: Oko 102,8 Mesra FM. Asosinenge tanggal 10.5 bertepatan dengan 30 Julhijjah 1447 Hijriah.
2: Iya, jadi masuk itu
1: nenek weni. Atuk weni, iya. Apa mah kutani solmetku kada jaga weni ya, kada kak. Iya. Jalu aku tanangnya.
2: Oke, na besok.
1: Iya. Jadi yang sama mesra, selamat menyambut tahun baru Islam.
2: Tahun baru Islam.
1: Hijriah. Bagi 1448 Hijriah, iya. Mudah-mudahan tahun berikut ya pada bagaimana ki kesuksesan mak berakat mana kehidupan tak iya. Silakan bergabung yang sama mesra untuk yang mau bergabung, kita sudah di acara Obras, obrolan sana sini. Materinya masih seperti kemarin, apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Silakan tersampaikan nih melalui layanan ke sudah pada pasta diangki. Pare-pare ya meralungi. Irona ya kalau Pakde bosilak dak ih. Bosilak dak kalau Pakde terpaksa mas jasu jangga. Di sana ada api aku kilo telu paje di sisa gabos sih. Kamat ini. Kecil-kecil apa kak sedih mah. Mas jasu jangnya aku. Tamu kote ko de gago bosi we. Pada saat di rumah kedai ini nih tapi padahal dek turun perhatikan tau iya pada mandi sih di mana mungkin kapa ini yang sama serai kele
2: ya.
1: Iya jadi yang mau bergabung sudah dikasih kesempatan bergabunglah
2: bersama kami.
1: Iya bergabunglah bersama kami
2: 0853 95 35 0907.
1: Ketua Ambo Engkau Tupok Janggo siap menerima teleponnya.
2: Iya.
1: Aku ya dia siap. Apa tanya aku ya loku.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lobet.
1: Nah, lobet sih. Karena lecas ini mele. Iya. Ya tuh na tuh kolecas yang makoro. Serik.
2: Serik tuh.
1: Jadi kemarin itu Pak Janggo gara-gara jaringan nabar masalah ro streamingnya sih.
2: Jaringan apa enggak Pak makan jamu juk ko.
1: Dia nangis mele makan jamu.
2: Iya.
1: Oh berarti jaringan di iya. Karena kemarin itu pulang ke rumah sempat monitor masih ada. Jam 1 siang monitor lainnya ih. Memak sendiri kak. Telepon sana telepon sini sama pendengar yang biasa monitor. Alasannya tiga. Dia juga agak kak Mira kak. Oh iya kak.
2: Jaringan.
1: Ternyata.
2: Kamu radio biasa nah.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Manual lah.
1: Karena kita memang itu ada banyak fasilitas yang dipersiapkan untuk pendengar. Misalkan di itu memang keling aku streaming, maka deki makan kuota ya silahkan ke
2: radio itu. Manual yang radio bisa manual terjangkau.
1: Yang bisa terjangkau.
2: Iko pare-pare mo insyaallah.
1: Iya.
2: Nulemo tu
1: lah tu lumpue.
2: Latu lumpue, latu lapa kakak kapang.
1: Iya.
2: Di semak kada latu mu pagalinungan apa ya robiah semalik pelinungan degaga na informasi.
1: Kena gak keribana. Aku lapak dek. Di sekada gara-gara radio ku ka apa pun janggo degal latu kelapak dek.
2: Iya.
1: Oh biasa paling kerok ke tu RT ku monitor. ketemu pukul pade mas apa air ketu RT ku biasa monitor kor ku cari obras
2: mari dari maring kelingan subuh eh
1: kega
2: kebeli bola tak dari maring kelingan subuh
1: dena nang ka na taputar wita radio na desa ka de masola ing garo atau magai de to nang ku aku tenangi
2: de to nang kana malaporo
1: de to nang kana malaporo de to nang ku aku tenangi maka de made na nang ketemu radio. Oke.
2: Okay. Ya, wadini apa mulai wadini?
1: Meloki ma pamula pamula ni, Pak Umar tu biasa ma pamula, mata jeta aja dengan
2: nas. Oh, ni Ibu Andayani. Pak Alam sarina suami lo tamana.
1: Acap caputu ya, telepon ni aku ku. Siapa tahu itu informasi minta sampai ka de penabasi. Minta sampai ka ni pengen taulan ni.
2: Pak Manan.
1: Pak Manan juga, Pak Tacing, iya.
2: Pak Imran.
1: Semua yang mendengarkan pagi hari ini selamat pagi. Bu Handayani Bu Janggo. Cek dek sial lu Bu Handayani.
2: Depa je lah.
1: Hah? Iya.
2: Udah ambil di sini semua. Mau di
1: sini sih menemui ya tadi.
2: Depa je aku tanah deh. Gagal kau jawaban lah.
1: Agai.
2: Iru Pak Burai.
1: Oh ya. Boleh kijek ke garu ni angka kerja tak kerja wanita tahadiri Bu Janggo. Sampai-sampai
2: kamu final duta anak Kota Parepare.
1: Duta anak. Iro ya sengi duta Pok Janggo agak engke dari tumaku tanah tau eh.
2: Perwakilan.
1: Oh, perwakilan di.
2: Iya. Kata tu maka dia sengi duta pokalisna selawan sepan.
1: Ya iya miat ya wis sengi duta pokalisna selawan sepan. Ditong digamaku ke kapan?
2: Ah, kamu pi. Menjadi ani
1: kan mopi dena nakelong
2: makelong mopi
1: makelong
2: bapak-bapak eksisi
1: mas solo karir ini kapan
2: de aku mau benda
1: no pak dena nang kawang kelinga rese penting
2: apa sih penting
1: iya
2: selaun 7
1: selaun ah saleh
2: itu sih penting.
1: Oke, sama serah bincang-bincang kita pagi hari ini cukup santai apa yang didengarkan dilihat dan dirasakan.
2: Ya, maga ni tugas eh.
1: Maga ni gas eh, maga ni kolektor sampai air galon.
2: Sampai.
1: Maka dah sering na suara pak galungnya pura kasih ma pesan, maka dah kaya pura tu RDP tu eh nas, kada iya tapi eh anji nasat tanta, maka kata tak mui tu kapa maku tu harga na hidup mana. Tetap mui tu nasat kapa maku tu harga na, dia tu na belum malam pe bicara kau tiku lalang.
2: Maka dah. Nak terima muncul lah senyap pelanggan tu cocok ni pak tetap nak terima pak melok niaga ni tu
1: sangat diterima dengan tidak ikhlas Pok Janggo ya,
2: akhirnya diterima dengan tidak ikhlas
1: iya tidak ikhlas kik sedih
2: jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali persoalan ya muncul tu persoalan terutarulah ya maka ni lambat cik
1: ay
2: 10 sebuah pak
1: 10 sebuah iya aku po janggo lo kapa saya beli kalam baca tali masak bu tasiula ni wandre di masak buli masiula ni wandre
2: si jam itu le peco
1: dia apa tasi tengah mi aglo peco eru malupu mi mana uli wala upite di tasi tengah
2: oh eru tanya model lokal le
1: bah anu itu magesan de po janggo eh
2: ah lambat cek agi sendera
3: halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, dulu dah jadi sadan nih, Bu Handayani.
3: Aduh,
1: tak
3: bingung. Aja
1: tu madodo, Bu. Mak dia kak madodo, sak dia ke madodo tu kemang pangkeling mak bicara.
3: Aja sana yang saya menukan ini. Untuk siapa selambasi, ya pembeli ini masuk juga.
1: Iya, kami tu stasiulo lo pakai.
3: Rasi, dek sama bonyok
1: dek ya. Dek, aku sapa memang ini roh, tahan-tahannya. Oh,
3: ya. Bisa ini lo cungi sih, ya, di masa gue. Dengan 3 hari saya pakai. Cungkin sih, di bawah anak aku. Pasang radama dengan anakku aku.
2: Baru aku boleh, Bu.
3: Dena agak sama. Dena sedap antre mas di ladang.
2: Iya.
3: Jadi, ada lambat sih iya.
2: Namo pecolada mina nanre. Penting kau balik nah.
3: Amo pecolada ini nasanya bangun di amo pecolada dan dia kau beli cepat mulia wala. bangun dek tapi kalau ibu handa yani kisah lah datang ni ada ini goreng kepada bangun dek yang saya menukan ini. Oh belum ada dek jawaban, belum ada jawaban dari BPJS ya.
1: Iya belum ada bu.
3: Ini memang tidak mau jawab karena masih takut disorotin permasalahannya. Karena berapa rekan yang disakit di rumah sakit tapi itu yang saya terdiri itu semua tidak ada, tidak bisa berkutip karena obat tidak ada. Jadi kita apa, kita terpaksa apa adanya saja, kita terima apa adanya. Jadi yang saya nukan, semoga BPJS langgeng sampai di hari-hari yang mulia ini. Karena saya tidak tahu bagaimana saya mau berkata apa. Kalau memang Tuhan sudah tidak bisa menghidupi saya, terpaksa yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena saya tidak tahu yang bagaimana Pak Ambo. Pak Janggo. Jadi saya mohon itu supaya dipertimbangkan bagaimana ini bisa tak dibantu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani.
2: Iya. Nanti buku udah disampaikan.
1: Iya.
2: Oh iya, mau bantu ki deto kasih uang bantu ki.
1: Deto iso maka dapat ku cari bantu ki. Jadi ro bentuk bantuan tak mitui peletu kami ro keluhan tak.
2: Iya Pak Ii lagi sedih. Tanggal 10 ni dia.
1: Dia sini pita hilang.
2: Matiin rumah pianggo teh.
1: Dia setanggal 10 ni 5 tadi saya aku ke matiin rumah pianggo teh.
2: Kasih-kasihan matiin rumah pianggo teh. Kenapa dik-dik
1: lah. Kasih nah. Yang pergi makam aja lampu, makam aja banyak yang mau dibayar BPJS.
2: Iya. Di makam tu seru kapan lagi?
1: Erona sah kuah janggo tawe diuji dengan kesabaran. Ya mudah-mudahan selalu bersabar. Kecaat kan aja kuah janggo.
2: Cao-cao di Indonesia Pak Aman ini lah.
1: Dia apa je? Alhamdulillah wa syukurillah. Bawa kopi penggawa ta.
2: Ya,
1: saya nasi dimi, ais.
4: Dean dari rumah ini dibuat sendiri.
1: Oh, dari was, saya mak dah hasil gelak-gelak aku tu biri leleng. Sehat-sehat mungkin pak.
4: Sehat.
1: Oh, kasih ne. Dia tu nama Selasa Tita. Yang penting tita ni Tita Malasa.
4: Kamu Malasa Selasa, dia tu nama Tongang.
2: Malasa Selasa mi.
1: Agak beda nama Selasa si Bama Lasa.
4: Agak beda nama.
2: Itu gage boleh ulangi. Mabicu maknana. Palu.
1: Bosi-bosi.
2: Palu-palu.
1: Bosi-bosi.
2: Bosi-bosi.
4: Main-main.
1: Panga.
4: Eh, lama.
1: Anak ke panga-panga.
4: Halo. Panga-panga tadinya.
2: Iya, silakan Pak Kadis.
5: Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bosaleni
5: gaya. Biro Malasa Lasa. Dia pernah tahu rumah sakit. Malah selasa, bisa malah selasa kantumnya agak. Iron naik, memang. Jogja makara 5 biji, sudah nampak iron tuhai.
1: Iya, tunggu bangun ya, tunggu
5: dong. Jadi, 30 bagi 5, berarti 6 hari, 1 kali mah pecoh.
2: Dia saya nak tahu makalah ke Indonesia.
1: Alah tu enggak kau punya negara kaya mah. Majak musa di kudu galam baca ku boleh.
5: Ya, majak musa. Ah,
1: di tu pun di
5: mana? Apalagi kau nak larang di balau sini dia.
1: Majak musa kudu galam baca ku boleh bangun eh.
5: Iya. Jadi Pak Janggo.
1: Hei.
5: Kau kami minta tolong. Perangi pilih macam ke bola nama tuan bangun ni.
2: Mana balu? Tinggal di bola.
5: Tak, di posisi ini. Angka bola kok kamu sayur di semua tu Pak Mamang.
1: Ya.
5: Yeru kilometer. Nah, ilalang mulai.
1: Mele aga, mele pasu.
5: Mele pasu. apa iko ke macata?
1: Ya.
5: Aku sing boleh berarti di sini macata ini.
1: Hmm, ya.
2: Ada namanya Suakembang ini.
5: Ah?
2: Tak sendiri ada namanya Suakem.
4: Suakembang.
2: Ke hadiah ada terus Suakem ni. Berhadiah ya, listrik.
1: Piku cara nama kada catak sendiri.
2: Foto sendiri, tapi tani juga lo anu mobile PLN.
5: Oh gitu.
1: Iya ya. Ya, gitu. Ya download ki dulu itu mobile PLN. Nah.
5: Oh, napa? Engka nak koro kongelo ki milo batuan.
2: Engka nak koro bisa mencatat meteran sendiri. Jadi kirinya mah tu koro lepote ro.
1: Tepote ro. Tepote meterat. Nah, kemudian takirinya koro.
2: Takirinya koro. Nah,
5: baru
1: kan oh, banyak pilihannya di situ Bang One di aplikasi di situ.
5: Ya, di ini balik telo ya saliwan.
1: Ya, aku mesti pelit-pelit ini tapi untuk sebentar mi ya pada akhir.
2: Ya, oh, sebentar mi. Matung kasih biaya nak atau seperti apa dah?
5: Oh, oh iya. Ini namanya aku tenang ke biaya nih pelit.
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Jadi, matu pi aku tenangi.
5: Iya. Saya bersyukur ini andalanku. Andalanku Pak Mamang. Pakal 71.
1: Baik, 71.
4: Oh, Pak Syukur Salman almarhum.
1: 71.
2: 71
1: di
5: rumah apa? Weh. Irma si buat korakau.
1: Masih di kamang kelinga.
5: 71. Ya, masih di korakau yang penting sama sampai le dunia.
1: Ya, ya.
5: Iko lagi.
4: Nah, dia mulai. Dia mulai tama. Ya.
1: Oh. Bonek. Oh, Bang Bonek. Petui.
4: Robert, tanya Robert.
1: Robert ni?
2: WA
1: kita pakai bangun. Silakan bergabung lagi di 0853-953-5907. Rute koyo loku de si bula de desa kan de si bukang.
4: Iya.
1: Bang One dan yang lain silakan merapat. Maaf silakan bergabung.
2: Merapat.
1: Silakan. Bergabung. Ya num je iya uta jeta je keribana. Pak Alwi.
4: Oh, jadi saya pernah di situ Pak boleh umroh.
1: Hah?
4: Di sini. Pernah di situ boleh umroh.
1: Angkan di situ.
4: Menteri Haji sih kapan?
2: Menteri Pak Jari.
1: Weh, angke anu na chat na Ayu Maka dewe lama tak tidak ketemu kakak sama teman-teman di studio. Serius ya. Ini rindu kak.
4: Datang Ki.
1: Datang Ki Bedeng.
2: Assalamualaikum.
6: Ya. Iya Pak. Mabos sih kapan? Apa biasa mu?
4: Tanya mungkin nama abo.
2: Lobeti, dia nak cari yang bete. Apa dia kami mana pakai? Apa kapan?
6: Jadi kita menunggu ini Pak Janggo.
4: Ya.
6: Kabar gembira. Apa kan Nawita Pak Wali Kota lo bulu meter warna warna rastra.
2: Nama moye tu warna.
6: Ya melo ni kapan kucur di Pare-Pare.
4: Salah.
6: Kita harap mudah-mudahan minggu-minggu ini ya.
1: Iya.
2: Masih selesai nih bulan 5 rastra.
6: Selesai dia penjaga nih, bagi.
2: Oh, berarti BCP mau Pak.
6: BCP mau Pak itu. Jadi tang mendre di bensin Pak Mamangnya.
4: Mendre.
6: Biasa. Biasanya tuh biasa, perside. Hah?
2: Mau pakai tuh pakai bensin?
6: Iya, tanya tahu pakai bensin. Motor nak Pak Mamang, lepas sana Pak Mamang capu si subsidi ke apa Mamangnya? Jadi dia si masulin nanti.
4: Marakola lo nih, tanya nak capu.
2: Pertama Rex.
4: Marakola lo nih ya.
6: Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai dampak memang ya. Memang dianggap bahwa harga 16.000 itu untuk menengah ke atas.
2: Iya.
6: Tapi yang jadi pertanyaan di mana mendre bensinnya, mendre mana nih barangnya kok masalah kasih?
4: Iya kan?
1: Mendre sih.
6: Apalagi pada kangen koro kan macam mana? Senangnya mendre barangnya. Pak, apa mendre bensinnya? Ini lo kira apa ya? Masker ada ini ada subsidi. Masker itu tanah subsidi pakai. Jadi begitulah keadaan Indonesia sekarang ya.
4: Iya iya.
6: Tapi masker itu Pak Mama pengaruhna Iras di Amerika sih. Bangkar aja di mindre. Iya. Iya itu bang, pengaruh nasi ya kak Gaya. Jadi selalu berkiprah lagi ke situ bawah gara-gara perangnya koro. Nah, jadi sekarang kita ya begitu kencangkan ikat pinggang masing-masing.
4: Oh begitu.
6: Jadi kita mengharap bahwa mudah-mudahan tahun-tahun depan peperangan sudah bisa selesai. Pak Mecawi ini saya di Melo selesai rue.
4: Iya.
6: Yang karena saya dipersetujui Melo disetujui.
2: Mudah-mudahan. Iya, Amir yang keling borona bawang.
6: Borona tuh nggak bawang nih cari tanah. Jadi saya begini. Kang Pak Mamang mungkin dia tahu dulu pernah jadi LPMK ya?
4: Iya, 15 tahun namanya.
6: Iya, iya ya, Pak Mamang. Agak zaman LPMK supaya saya juga bisa menularkan ke LPMK ku di Jumbulu karena ini kan orang baru.
4: Membantu RT RW.
6: Membantu RT RW.
4: Meloloskan usulannya RT RW. Membantu masyarakat.
6: Oh, gitu.
4: Untuk aktif bergotong royong. Membantu lurah, ya. Membantu wali kota.
6: Ya. Membantu jadi, ya.
2: Kesimpulannya pembantu.
4: Pembantu minta LPMK. Pada rekan, pereng DPR, DPR na
6: ya.
4: Kelurahan.
6: Ya.
4: Makoro.
6: Yang ketutup ya DPR. Nah. Ya.
4: Gitu.
6: Ini kan perlu kita bertanya sama Pak ya. Mamang alias Bagus.
4: Boleh, boleh.
6: Dia kan 15 tahun jadi LPMK.
4: Ya,
6: ya. Walaupun ini kan bagus kalau lewat radio ini. Sebenarnya saya mau undang Pak Mamang ini ke Jalan Lanumbang, tapi ya. Kalau lewat radio kan 22 LPMK ini banyak-banyak baru.
4: Oh iya iya iya.
2: Di mana di Lanumbang Pak ya. Bang One? Di situ ke rumah putih besar ya?
4: Rumahnya Pak Herman.
6: Bisa juga di situ.
4: Rumahnya Pak Herman itu.
2: Rumahnya Pak Herman.
1: Toh, Herman toh. Herman. Toh.
6: Ada pos ronda di situ, singgah saja dulu-dulu di situ.
4: Oh iya iya. Ayo
2: lah, bilang lu tuh dah.
4: Bentar, sebentar siang.
6: Aduh, dia janji ke Pak Mamang, Pak Amir, Kak Lo, Jolo, engka warga Miro Wursu Kutusial, Pak Mati ke Sioni. Jadi, saya hanya mati ini. Saya masuk di sini begini. Saya sudah sarankan ke lurah saya, karena ini lurah saya perempuan yang gesit, yang lincah, yang mampu memang bagaimana memperdayakan. Tapi dia ini termasuk masih lurah baru, walaupun baru 5 bulan ya. Nah, dia mampu memperkarsai RT RW, mampu bekerja sama. Hanya yang dikemukakan Pak Dokter Kamaluddin itu mengenai urang sampah itu kan katanya disuruh sosialisasi.
4: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
6: Tapi sering saya tanya luraku, dia nengka.
2: Wah.
6: Dia nengka. Jadi apakah kita ini mau mendengar DPR kan bagus memberikan saran. Nah, perangi maka ada sosialisasi. Jadi walaupun terlambat saya ini Pak Mama, Pak Janggo mau ini lingkungan hidup mendengar dan turun ke kelurahan ujung bulu dulu.
2: Iya.
6: Karena saya sebagai RW dan teman-teman 39 RT RW bertanya-tanya ini Pak Mama termasuk ketua LPMK baru.
4: Iya.
6: Di jenis semakara agak jelasin ke masyarakat, ke makre, imagine nggak sampai wajah.
4: Iya iya.
6: Nah, sedangkan ini Satgas juga menurut yang saya tanya-tanya ini lagi deh, itu rasa neng keriperakinya disuruh bambil masinya. Jadi ini perlunya walaupun terlambat. jadi lurah saya ini mudah-mudahan karena dia sering monitor, mudah-mudahan dia bisa bekerja sama dengan BLH apa iya sedihin apa mamanya dari Satgas diterima turun ke kelurahan, di kelurahan ada juga penerima uang itu yang menyetor ke lingkungan hidup. Nah, yang jadi pertanyaan adakah res yang dikasih masyarakat bahwa Anda sudah bayar. Bagaimana Anda tahu bahwa di rumahnya si A ini 900 di rumahnya ini 1000 sekian.
4: Iya.
6: Sementara mau bisa cari tanah listrik nah.
4: Iya, Di.
6: Ini kan jadi pertanyaan.
2: Ya, ada data.
6: Iko makan ekonomi. Ah, ya itulah saya bilang, maksudnya ada kah data dia pegang. Ini kan semua harus dia tahu. Karena kita sebagai RW harusnya juga paling sedikit bisa mengetahui seluk-beluk ini pembayaran.
2: Aduh, itu penggawa.
6: Karena kita juga karena kita juga senang Pak Mamang, Mario Toki kok PAD naik. Karena kalau PAD naik ya pasti bisa mengikut insentifnya RT RW bisa naik. Jadi tetap kita sebagai RT mendukung sekali ini pembayaran iuran sampah. Hanya sosialisasinya yang tidak ada. Karena kalau sosialisasi ada, itu masyarakat begitu diberi penjelasan rela membayar. Ajakan apa di Indonesia, mahkamah ajakan lagi, nasan manuku-nuku toki.
4: Iya.
6: Nah, itu Indonesia nama temakar manuku-nuku.
2: Bisa kita pakai muka, mahkamah ajar.
6: Iya. Apalah artinya PAD kita meningkat kalau masyarakat manuku-nuku. Dikmatu nama kanjak jalannya, Pak Kanjaki.
4: Iya.
6: Misal menapai Pak Kanjaki, masalah siapa, manuku-nuku masyarakat.
4: Iya.
6: Nah, jadi saya harap apakah kelurahan lain juga belum sosialisasi, ini harusnya lingkungan hidup turun ke kelurahan-kelurahan mensosialisasikan ini supaya kita merasa bahwa oh memang pembayaran ini kewajiban kita. Apa angka tu makutana makada maka niko ya milo uang sampahku
4: ya
6: Lorong-lorong ada di situ Jumbulu RW 9 RW 10. Lorong-lorong bicu.
4: Bang.
6: Iya. Ini melu tama maling. Pasti itu kata-katanya masyarakat.
4: Iya, yang kilon masyarakat.
6: Seperti dia bilang itu Pak Manang, ya harus jalan Kijang Pak Janggo.
4: Iya.
6: Ukur ya sih.
4: Pak Manang yang anggota Partai Gerindra ya?
6: Iya, Pak Manang. Wasan LSMP di Pak Manang.
4: Yang ketuanya Haji Suryanto ya?
6: Ah, ini itu apa?
4: Ya, yang Haji Suryanto, ya Haji Suryanto yang sering membantu masyarakat itu ya.
6: Iya, Pak Balugasto itu, Pak Mamang,
4: Pak Manang.
2: Ya, mun kita tadi
6: rebus. Jadi,
2: ya. Pengantar kalau tua agak.
6: Jadi, dia diundang di sana, di situ bulu-bulu Jalan Kijang. Memang di sana bilang, "Ini jeneng kan ialah sampah, ini mitori gandeng lo buangnya." Coba bagaimana? Katanya di sana menurut Pak Kamaluddin harus disediakan begini-begini itu kan memerlukan lagi anggaran. Ya. Itu saya usulaku jolo untuk sementara kasih gaji mi orang-orang yang mau bekerja. Nanti dia ya naik ambil sampahnya. Alena pamindre male koro, napa-napa no koro sida pe bolana aji ramai yawa lalu nyotoin nala. Begitu supaya jangan satgas hanya tugasnya pergi menagi, tapi dia tidak bagaimana sampainya orang ke depan.
4: Jadi
6: saya harap ini mudah-mudahan ada sosialisasi walaupun terlambat. Karena kami merasa senang bahwa iuran ini bisa terlaksana dengan baik dan PBB-PBB yang sudah disebarkan ke masyarakat tolong dibayar dengan betul-betul rasa mau memperbaiki kondisi keuangan Pare-Pare.
1: Iya.
6: Okay. Apa ekodenya wajah PBB itu ya PAD juga sudah tidak bisa meningkat.
4: Oh iya.
1: Iya.
6: Oke.
4: Okay? Oke. Okay.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh ya.
4: Iya.
1: Bang One.
4: Kalau mak bicara PBB.
1: Makutane nang ero ayu Amelia po janggo Pak Mama makelai. Hari apa di situ paket lengkap ki? Paket lengkap ya, lengkap nasinya.
4: Paket lengkap?
1: Iya.
4: Nah, sekarang paket lengkap nih?
1: Paket itu lengkap.
2: Melo kumakirin.
1: Tapi melo lombar 2 soe.
4: Hah?
1: Tapi melo lombar 2 soe.
4: Hari ini, Pi? Hmm. Bisa?
1: Mau, Pi. Baru ini hari.
4: Boleh.
1: Jadi, kapan?
4: Hari
1: paket
4: ini?
1: Paket lengkap.
4: Oh, hari ini paket lengkap.
1: Kalau hari ini paket lengkap, besok tidak di tidak dijamin lengkap lagi.
4: Bisa lengkap besok, lengkap.
1: Iya.
4: Lengkap.
1: Insya Allah lengkap besok.
4: Ya, hari ini lebih lengkap. Tapi lebih baik hari ini. karena menunda-nunda itu hal yang kurang baik.
2: Ya, percepain, Dik.
4: Ya, percepain, Dik.
2: Percerumui.
1: Aku nggak pakai belok kiri, percepat.
4: Ya, percepat.
2: Karena saya juga mungkin tidak sampai jam 10 di sini.
1: Ya, hai, gimana nih belok? Lo itu
4: pelan. Kan ada Gopay, ada Dana, ada.
1: Aduh. Ya,
4: terserah lah, diatur saja.
1: Diatur saja. Ya. Kayaknya sebenarnya lo lupa jam berapa, memang.
2: Mereka juga lo menghadap ke
4: Pak Balil.
2: Kapolres.
4: Oh, Pak Balil ya. Iya.
2: Kan. Kamu aku ke di tuna-tuna, nu mereka di jadwal di luar.
4: Banyak.
1: Ya,
2: lumayan untuk makan siang.
4: Ya, termasuk paket lengkap. Termasuk paket lengkap ini aja ya. Ya. Oke.
2: Ya, Bang Konek, sementara saya komunikasi dulu bersama Pak Bayu. Mudah-mudahan beliau menyanggupi, kita akan telepon nanti bagaimana mekanisme pemindahan.
1: Pemindahan,
4: iya.
2: Meteran listrik.
1: Udah, wadih makanya sumber apa lagi teru punya?
4: Oh, enggak boleh.
1: Harus poran PLN?
4: Iya.
2: Ya, pangkas ini kan, Rogaga.
4: Harus mengadu dulu.
2: Iya.
4: Aduannya dah.
1: Ngadu dulu, oh iya.
2: Kesegilnya roko anwe angkasan ro mini sirkuit.
1: Aku dega ke pojang ku pala bejo lo balu toko reh pangka to pala bejo lo
4: ku lengkap paket lengkap lo boleh.
7: Anda masih mengikuti obrolan sana sini.
8: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
9: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
10: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
11: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
10: Ikan apa mau nak makan?
11: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
10: Betul sih Dek, nah teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
12: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
11: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
12: Rumah makan Patato.
13: Bagus, toh?
7: Anda masih mengikuti obrolan sana-sini.

0: iya, matanya teman saya leh.
1: Yang jelas makanya jelas makanya perkembangan balena anggota RO.
2: Alhamdulillah.
1: Cuma waktu amiro pasarannya ini tadi mangan. Iya. Duit panen besar apa
0: iya.
1: Iya. Maka tak biasa cuma balik yo. Ngepuji pula gambar nelli.
0: Iya.
1: Kata anak balik tu pernah tapi. Soalnya ini Pak RW mulut ya. Nih secara golondongan nabalu Pak Janggo mulut nabalu golondong apa? Keseluruh apa?
3: Iya ada kolam-kolam kecil lah siap kaki itu
1: iya aku ngecocok itu jolo mengundak tuh emang aku dia penetara layero partai besar
3: Iya.
2: Ya, tongan-tongan tasik Pak Mas.
1: Apa di petunis sengi rekeng untung rugi na? Apa iya kadangnya mak aku ke Pak Janggo endok siap Pak Mama?
2: Iya.
1: Betul-betul. Ya, artinya pencatatan memang harus diperkuat.
2: Harus perhitungan.
0: Iya.
1: Wah iya, perhitungan tahu ya Pak. Karena situasi kondisi memang juga bukan juga bilang pelit Indonesia, tapi memang kita penuh dengan kehati-hatian ya dalam belanja. Ini kode nggak terlalu penting ya. Aja nah, nail ini, kecuali memang barangkali berlebihan ya bisa-bisa saja. Tapi iya kok ya Pak Janggo untuk siapa Mama sempat muka aja akhirnya aku makan itu ekonomi kurang baik-baik saja
2: iya apa nih di
1: sisi
2: kenapa
1: kalau saya kan begini itu juga pertanyaan tak main di kampung aku itu bahasa tak
3: iya
1: pertanyaan tak iya cok karena begini saya punya produk ini kan bagian daripada kebutuhan sekunder
0: ya
1: bukan primer kan beras apalah misalnya sekunder tapi alhamdulillah aman-aman saja mulia itu pasarannya sekunder dalam artian bahwa hanya pelengkap aksesoris kebutuhan apa namanya papan atau rumah Pak yang
0: ya
1: aksesoris rumah pagar lah
0: sebenarnya ini bukan barang-barang yang naik Pak Umar bukan barang-barang yang mahal sebenarnya
1: ya beli sih
0: ya sebenarnya itu uang yang kurang bukan barang-barang yang mahal
1: dia jadi nembak iya era toko maka ada uang kurang Pak Janggo
0: iya
1: makanya dia lo peleti juga lo bahasa aku ya maka saya saja suatu pekerjaan yang hanya kebutuhan sekunder
0: iya
1: alhamdulillah makanya kan jamu aja pengeli
0: kan uang kurang karena manusia selalu merasa tidak cukup
1: artinya begini berarti uang masih berputar Pak bukan bahwa tidak ada uang
0: berputar
1: sekunder ujama tapi yang kamu pengeliku
0: oh mungkin lambat Pak perputarannya Pak
1: ya
0: mungkin lambat berputar perputarannya lambat nah makanya
1: itu Pak perlu yang kita dorong itu adalah selain dari sektor mesin ekonomi swasta yang kita harapkan gerakkan ekonomi tentu sektor mesin ekonomi keuangan pemerintah yang kita dorong Pak Janggo Pak Mama
0: yang kuat-kuat dorongnya Pak ya
1: itu li mak demo lo lancar nih joker program pusat demo
0: ada demo
1: kan
3: ada demo besar
0: kapan
3: Jakarta
0: oh Jakarta mi demo
1: baik Pak
0: ya Jakarta mi kapan demo pare-pare dia itu kapan
1: pare-pare dia bukan jalan-jalan lah dia itu apa namanya yang namanya perputaran ekonomi Pak. Contoh misalnya sekolah rakyat ini membutuhkan beberapa kayak produksi kami yang sama profesi dengan saya maku kepajang kok Pak Moe Denseng

0: katanya Pak, tuh, pasalnya Pak, dalam satu sekolah raya itu lebih 10.000 loster dipakai, Pak. Itu dari Wish. Berapa sekian banyak sekolah raya itu, Pak?
1: Patok naira, katanya patok. Patok itu kan
0: ya. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita berpikir bahwa betul-betul mesin ekonomi pemerintah ini, mesin ekonomi pemerintah memang sangat diharapkan.
1: Oh, gitu.
0: Ya, ya, cuma masing-masing yang merasakan.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, petani juga merasakan dari mesin perputaran di pertanian, pupuk murah misalnya, atau harga gabah beli.
1: Naik. Iya, iya.
0: Ya, MBG misalnya kemungkinan karena telur dibeli atau beras dibeli.
1: MBG, Mas Bagus Ganteng.
0: Ya, kayak kami ini sekolah raya, roster luar. Iya. Nah, biasa ada di barusan itu puluhan ribu, Toraja puluhan ribu, Krapuan, Pinrang, Palopo. Nah, si gabu-gabu mana je ekor, maka dah ikut suka ame buah, ikut suka ame buah dia di JC, ngalai je.
1: Iya, nara.
0: Cuma saya katakan bahwa sampai pura makan kak mindset aja berubah maku kue pak Natali mau perlu gaya-gaya ini pak sekarang ini kan sekarang skill yang kita harapkan pak itu
1: akhirnya mindset terus
0: mindset ini kira-kira kalau makan tahu maku aja sekarang sampai makan kak kita ini bekerja hanya kebutuhan sekunder pak luar biasa mau tuh. Iya, apalagi yang namanya penjual-penjual kebutuhan primer, kebutuhan pokok ya pasti kan ini nggak tahu dengan mandre deh pasti kemana. Iya, jadi saya kira itu yang kita perlu pahami bersama bahwa apa ini baru mesin ekonomi pemerintah ini pak yang berputar. Seandainya bahwa investor memang jelas masuk, apakah di daerah atau pusat itu pak?
1: Iya.
0: Mesin ekonomi swasta lebih menggerakkan lagi perputaran ekonomi. Nah, ini yang mestinya barangkali kita mesti perlihatkan bahwa masyarakat harus
1: bekerja.
0: Bekerja lah.
1: Kerja keras.
0: Kerja keras pak.
1: Oh iya boleh.
0: Oh bagaimana ada keterampilan pak? Jangan satu instansi dalam satu institusi saling mau sikut menyikut saling ini dan itu. Sama halnya kalau misalnya ini kan profesi saya dengan teman-teman saya yang saya cerita ini pak Jawa.
1: Iya.
0: Pekerja sekunder tadi. Itu yang pekerja-pekerja misalnya yang pekerja-pekerja. Pengabdi di kelurahan. Siapa amat noko tuh?
1: Oh iya, aja nanti di sisa aja.
0: Ya, aja nak. Girel PMK, Satgas, RTRW. Siapa amat no? Pada komitmen itu kehidupan itu.
1: Pergandengan tangan ko, ya.
0: Pergandengan tangan no aja no maka dah. Makan ya ko. Jangan apa irisen.
1: Ya, aja gitu.
0: Memang,
1: ya.
0: Aku tuh situ jurusanmu.
1: Aja gitu ri, sapa kekurangan, turi kekurangan mina, sapa. Aduh.
0: Siapa kamu sih mas? Aku tuh. Siapa ya tuh makar aku? Pak Datin ini, itu puji.
1: Ya, si komitmen dale.
0: Iya Roni, ini tuh itu pada empuk.
1: Si komitmen dale.
0: Sama-sama.
1: Ya. Ya,
0: kemarin sosialisasikan sama-sama di situ. Apa yang kan memang sudah.
1: Bah.
0: Aturan main dari pemerintah begitu.
1: Iya.
0: Nah, kita ini pekerja-pekerja pelaku usaha ya kita main juga di dalam sektor usaha kita dan tidak juga seenaknya kita juga mau menaikkan pak. Iya. Ada juga aturan mainnya, ada juga hitung-hitungannya. Statistik pun juga menjadikan pencatatan penjualan produk kami itu pak yang.
2: Iya, sekarang statistik jalan pak.
0: Ya, apa lagi ini hari sudah jalan ini hari sensus ekonomi ini pak Janggo. Iya,
2: sensus ekonomi.
0: Iya, kan kamu jadi anak utama pak Janggo ini harus boleh kasur balik si bawang yang survei lokasi kerjaan awan ini maka kau hati-hati kok kena daerah anu daerah mega gonggona. Ya, jadi. Ya itulah yang kita rasakan bersama dan itulah yang saya bisa sampaikan sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ini, karena ada satu minggu barangkali ini Indonesia saya jeda ya dalam obras ini.
1: Iya, sama-sama. Iya.
0: Terus satu minggu saja, betul-betul kesibukan kita ini yang luar biasa ya. Itu yang menyebabkan saya berpikir bahwa baru ini mesin ekonomi pemerintah ini berputar, Pak. Luar biasa kita ini kesibukan ini. Jadi kalau betul-betul ke depan investor juga diyakinkan atau hilirisasi memang bisa bekerja dengan baik, luar biasa perputaran ekonomi.
1: Hilirisasi.
0: Makanya barangkali Pak, siapa nama, memang skill ini memang perlu. Ini beberapa hari yang sehari, sehari yang lalu saya katakan bahwa mindset kita ini memang perlu dirubah sekarang Pak. Dan generasi-generasi kita ini memang perlu dirubah.
1: Iya Pak.
0: Perbanyak skill Pak.
1: Perbanyak ibadah.
0: Iya. Perbanyak skill. Karena apa? Saya kemarin-kemarin itu banyak yang lihat saya, apa ke pekerjaanmu itu berdebu, berapa. Ya, orang mengatakan tidak baik-baik saja, maka kadang juga ada makan jaganyamu ya.
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja mu ya.
1: Bahkan sehat dan bahagia.
0: Dan kemarin Anda mengatakan engkau itu pekerjaanmu berdebu, kotor dan apa, maka baik-baik saja mu ya.
1: Bah, lebih baik tangan berdebu tapi
0: petani. Petani dianggap begini.
1: Pak Umar. Kan lebih baik tangan kotor dan berdebu hasilnya halal daripada tangan bersih hasilnya kotor.
0: Saya kira itu yang menjadi prinsip kami.
1: Oh iya.
0: Lebih baik tangan kotor dari hasil bersih daripada tangan bersih dan hasil kotor.
1: Iya.
0: Ya, itu sudah lama prinsip kami.
1: Oh iya.
0: Jadi saya kira ya kita sharing-sharing di sini terkait dengan apa yang kita rasakan dan kita alami.
1: Oke.
0: Kita lihat. Jadi saya hanya titip pesan. Mungkin yang pekerja-pekerja sosial, mitra pemerintah di kelurahan. Yang mana apakah untuk kalian sesulit ini? Ya, siapa amat tolok ketua. Agak nengok.
1: Jangan bicarakan kekurangan.
0: Iya. Ikotosi di ko jurusan ini jurusan tak letoi.
1: Ikotosi. Iya.
0: Di saya kira seperti itu ya. Selama satu pekan ini saya tidak muncul karena betul-betul kita bergelut dengan
1: dunia kerjaan.
0: Memanfaatkan peluang-peluang yang ada di depan mata kita ini yang memang menjadi kebutuhan. Daripada pembangunan pemerintah Pak. Dan hebatnya itu sekolah rakyat Pak, dia mau jadi banyak dia pakai itu produk lokal. Iya, loster-loster lokal mana pakai Pak yang mereka bawalah itu puluhan ribu satu sekolah ini yang menyebabkan kita sibuk betul-betul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memanfaatkan peluang-peluang Pak Janggo. Kalau ada peluang dibuang polnya jadi kan jadi uang. Ya? Memanfaatkan peluang dengan cara polnya dibuang,
0: sisa uangnya.
1: Ya, silakan.
0: Ya,
1: silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monitor
1: di situ. Oh, biasa masalah peluang, Pak.
3: Peluang. Pare-pare tetap punya peluang.
1: Iya, kan kalau dibuang pelnya tinggal uangnya kan lumayan, Pak.
3: Uangnya jadi tunggu di.
1: Pelnya dibuang, uangnya ditunggu.
2: Kita uangnya.
1: Ya, peluang namanya, Pak. Iya.
3: Jadi sekedar menanggapi saja. Mengenai pertama itu sekolah rakyat kan?
1: Iya. Zaman dulu SR Pak orang bilang. SR.
3: Kalau saya melihatnya SR ini satu kemunduran Pak, gitu loh.
1: Ya karena kembali ke zaman dulu Pak.
3: Iya, betul.
1: Sama rakyat,
3: ya. Artinya kita kita kembali ke zaman kolonial Belanda dulu.
1: Iya.
3: Iya, dan memang saya juga belum lahir, Pak.
1: Sama.
3: Ada toko jaji.
1: Iya, pada
3: toko jaji.
1: Pada, Pak.
3: Pada kita pejaji.
1: Iya.
3: Cuma ceritanya kita sudah dengar kan gitu.
1: Iya.
3: Satu.
1: Ya.
3: Dua.
1: Ya.
3: MBG saja sudah tumpah kekumburosan dengan uang negara.
1: MBG Mas Bagus Ganteng.
3: Ya. Bagaimana nih sekolah ya. Rakyat nanti nih?
1: Iya. Iya,
3: dia. Kan begitu.
1: Iya.
3: Yang konsepnya juga tidak jelas.
1: Ah.
2: Ya, katanya itu mau ada evaluasi, Pak.
1: Iya.
2: Siapa penerimanya, di mana dapurnya itu semua mau dievaluasi.
3: Susah, Pak. Susah.
1: Susah, ya.
3: Susah.
1: Untuk apa lagi dievaluasi, Pak? Sudah ada.
3: Orang kaya justru banyak orang kaya yang mau jadi miskin.
1: Waduh. Iya.
3: Contoh sudah nyata kaya. Tapi masih pakai 3 kg.
1: Wah. Wow.
2: Iya, betul.
1: Iya.
3: Itu berarti orang kaya mau jadi miskin gitu ya.
1: Iya.
3: Ah, ya kan?
1: Padahal kalau ke pengantin
3: enggak mau jadi miskin.
1: Kalau ke pengantin
3: enggak mau. Naluri manusia, Pak.
1: Yeah.
3: Kalau ada yang lebih murah kenapa harus yang lebih mahal?
1: Ah, sepakat. Iya.
3: Yeah. Kan begitu, Pak.
1: Iya.
3: Satu. Nah, kedua, ini akhirnya jadi apa ya? Kalau saya bilang betul-betul pemborosan saja lah.
1: Iya.
3: Nah ya. Nanti ujungnya di mana kita tidak tahu juga.
1: Tidak tahu pak ujungnya di mana ini?
2: Pajak naik.
1: Iya. Pajak naik, BBM
3: nanti,
1: naik.
3: Nanti sementara andalan pemerintah cuma pajak.
1: Iya.
3: Pajak.
2: Iya. Dari 2 menjadi 22%.
3: Itu dia
1: Pak.
3: Artinya kan di satu sisi katanya mau genjot apa namanya
1: ya pendapatan
3: pemasukan. Jadi apa ya. Apa namanya sisi dari retail atau apa segala macam
1: ya.
3: Ini kan jadinya akhirnya melemahkan kembali
1: dia minta dulu keuntungannya dia minta dulu dengan pajak
3: ujungnya Pak
1: ya.
3: Ujungnya otomatis kan terjadi pengurangan karyawan, terjadi akhirnya nambah lagi pengangguran.
1: Bah. Iya. Yeah. Kita aja nih di sini pengurangan.
3: Kan begitu.
1: Iya.
3: Yeah. Artinya ini lah makanya saya bilang. Apa ya kalau saya bilang?
1: Iya.
3: Apa namanya? Sama juga tadi, bukan persoalan apa gitu. Ini yang dibuat program-program yang dibuat ini artinya tidak lewat pengkajian yang dalam sih kalau saya bilang sehingga terjadilah seperti ini.
1: Ya, ya. Maksudnya di mana kalau sehatnya ini apa-apa?
3: Nah, saya juga nggak mau bilang begitu Pak. Terlalu apa ya?
1: Iya.
3: Terlalu
1: ekstrim.
3: Terlalu kayak
1: ekstrim gitu ya? Iya.
3: Padahal orang-orang jago semua di atas kan, bukan ekstrim juga sih.
1: Iya.
3: Orang-orang pintar semua di atas itu.
1: Jago Pak, dokter, profesor.
3: Ya. Dokter, profesor, orang jago semua Pak.
1: Pakar,
3: lulusan luar negeri semua.
1: Pengalaman, beriman lagi.
3: Pengalamannya juga.
1: Beriman lagi.
3: Jadi intinya di sini kalau saya bilang Pak. Sampai kapanpun kalau Indonesia belum punya moralitas yang baik,
1: iya.
3: Dan nilai-nilai agama yang baik,
1: ya.
3: Artinya yang ditanya apa yang betul-betul dipegang teguh ya.
1: Iya.
3: Karena biar juga orangnya agamawan, tapi kalau moralnya jelek sama saja bohong.
1: Oh begitu ya?
3: Oh iya Pak.
1: Berarti kuncinya di moral.
3: Nanti kok tugas sebagai pelecehan kan begitu?
1: Iya. Kuncinya di moral Pak ya.
3: Intinya itu moral Pak.
1: Lah kan dulu ada Pak pendidikan moral Pancasila.
3: Nah justru itu yang saya bingung juga kenapa hilang.
1: Oh iya. Oh mungkin karena hilang itu Pak. Mungkin karena hilang pendidikan moral Pancasila sehingga moral berkurang.
3: Tidak juga sih.
1: Oh tidak juga ya.
3: Tidak juga sih karena apa yang karena begini. Yang punya duit yang banyak itu yang berkuasa. Itu yang terjadi sekarang.
1: Oh begitu. Waduh. Ngeri juga.
3: Sehingga,
1: iya Pak.
3: Dan di mana-mana setiap daerah pun akan begitu Pak. Akhirnya yang terjadi adalah ucapan terima kasih selalu terjadi.
1: Terima kasih atau terima gaji Pak?
3: Ah, terima kasih dan terima gaji.
1: Oh iya iya iya iya iya.
3: Tuh, ah, akhirnya kan yang ditempatkan di kepala-kepala yang sektoral itu strategis. Akhirnya orang-orang yang dengan berdasarkan ucapan terima kasih satu.
1: Oh iya, balas jasa, ah. Balas jasa.
3: Iya, artinya oh, artinya bukan berdasarkan kompetensi gitu.
1: Iya iya. Oh iya iya iya iya.
3: Iya, ya, Pak. Bukan ahlinya. Orang kan bilang serahkan pada ahlinya. Yang terjadi bukan serahkan pada ahlinya.
1: Oh,
3: serahkan pada yang sudah pernah bantu kita.
1: Oh, berarti bagus, Pak. Dia mengingat bantuannya orang, Pak. Iya.
3: Iya, tapi kan tidak berdasarkan kompetensi. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja.
1: Iya, iya, iya.
3: Artinya,
1: iya,
3: tapi Pak, tetap mencari yang berkompetensi, Pak.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Ya toh. Kan begitu.
1: Iya. Yeah.
3: Contoh misalnya, dia cuma lulusan SMP tapi karena banyak wanaf sudah kita terima, sudah kita bantu. Nih. Contoh,
1: ya.
3: Contoh ya.
1: Iya.
3: Aja nih Andrea, aja nih Andre. Kamu contoh ya.
1: Iya, iya.
3: Andre.
1: Kamu iya. Ya kok contoh ya Andre? Ya kok contoh ya Andre?
3: Kamu contoh Andre tuh waktu.
1: Iya.
3: Jadi kalau saya bilang intinya,
1: iya.
3: Marilah kembali,
1: iya.
3: Introspeksi diri masing-masing untuk para petinggi-petinggi kita.
1: Iya, iya.
3: Mana nuranimu gitu loh.
1: Iya.
3: Jangan apa? Tapi susah aja memang kalau kekuasaan enak memang gitu kekuasaan, Pak.
1: Oh, iya, betul, Pak.
3: Enak
1: punya kekuasaan,
3: Pak.
1: Enak ya.
3: Enak sekali itu kekuasaan.
1: Dijamin.
3: Saya pun
1: dijamin
3: juga barangkali kalau saya tidak jamin diri saya kalau saya jadi petinggi juga barangkali
1: ya.
3: Mungkin saya lebih parah, Pak.
1: Oh, pasti kan saya begitu. Pasti saya mendekat, Pak. Kalau Bapak jadi pemimpin saya mendekat, Pak.
3: Kan begitu.
1: Iya.
3: Artinya tidak usah begitu saja. Jadi entik saja pas suatu kenyamanan tersendiri.
1: Iya.
3: Iya, sekarang sekarang pertanyaannya kenapa ada RT yang berani mengeluarkan uang terima kasih?
1: Iya.
3: Kalau itu memang tidak nyaman, Pak. Kalau itu memang tidak enak, Pak.
1: Iya.
3: Enak. Jadi begitu, Pak.
1: Enak banget.
3: Jadi saya bilang ya, Pak. Mari kita introspeksi diri saja masing-masing.
1: Iya.
3: Artinya apa namanya? Sekarang ada lagi katanya P3K mau dikurangi apa segala macam. Apa sih semuanya gitu ya? Orang kan kasihan sudah berusaha apa namanya? Orang makin tidak ada lagi hidup, Pak, di Indonesia kalau begitu modelnya.
1: Makin banyak pengangguran, Pak, ya. Iya.
3: Iya, makin banyak pengangguran, makin perputaran uang itu lambat. Kalau masalah dolar saya enggak pusing lah sebenarnya.
1: Oh, saya juga, Pak. Iya. Sama.
3: Kenapa? Karena yang mau menggunakan dolar itu kan bos-bos yang memang usahanya di luar sana gitu loh.
1: Bukan mata uang Indonesia itu, uang orang luar punya.
3: Iya. Orang luar. Makanya saya bilang, saya enggak terlalu pusing dengan dolar yang turun gitu. Dolar yang naik.
1: Dolar
3: yang naik, rupiah yang turun. Pusing amat, nah kita bertransaksi di Indonesia kan pakai rupiah aja juga.
1: Iya, yang pusing ini, Pak, kalau yang
3: turun. Ya ngapain itu dolar dipikirkan?
1: Ya. Tapi kan yang pusing ini, Pak, kalau yang turun itu adalah moral para petinggi kita. Kalau yang turun
3: itu yang penting. Itu yang penting, Pak.
1: Iya.
3: Tapi apa namanya intinya saya bilang ya, Indonesia ini dalam apa?
1: Ya.
3: Kita harus diakui. Indonesia itu orangnya kuat-kuat semua.
1: Enggak sama di Konoha, Pak. Enggak sama di Konoha.
3: Sama. Konoha itu sering-sering kemewe.
1: Iya.
3: Koruptornya itu kuat.
1: Koruptornya banyak di Konoha, Pak.
3: Banyak.
1: Iya.
3: Indonesia itu kuat. Konoha itu mental tempe.
1: Iya, mental tempe, betul. Iya.
3: Oke, begitu barangkali.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ini yang disindir adalah di Konoha. Di Konoha itu, Pak Jango, moral para penguasa hampir 100%. Wah, luar biasa buruknya. Indonesia, wah tidak. Ya, silakan. Halo. Iya.
4: Iya,
1: Pak. Iya. Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak Afian.
4: Lagi demam Piala Dunia ini, Pak Mamang.
1: Ya, kalau saya lagi demam betulan ini, Pak. Demam ekonomi. Demam kenaikan BBM, ya.
4: Wakil Asia.
1: Iya.
4: Kita harus mendukung wakil Asia karena kita berada di benua Asia.
1: Iya.
4: Australia menang 2-0 lawan Turki.
1: Iya.
4: Australia 2-0 lawan Turki. Jepang menang imbang
1: Di
4: Oranye Belanda.
1: Artinya Asia naik daun walaupun restoran Asia sudah gulung tikar.
4: Iya. Ada pertandingan kemarin Portugal menang.
1: Oh iya iya. Iya iya iya.
4: Oke. Iran nanti nih ditunggu lawan Selandia Baru nih
1: sana. Iya iya.
4: Kita harapkan wakil-wakil Asia.
1: Jadi kirimkan nanti nih.
4: Nah, tidak tertutup kemungkinan perhelatan 4 tahun ke depan Indonesia sudah bisa masuk dengan pelatih baru. Terkait apa yang dibahas tadi, pendapat dengan Bapak tadi ini terkait sekolah rakyat mundur, memang sih kalau kita kembali ke SR, nah itu era Orde Lama mundur sekali. Ini lo tahu ada kepentingan, ada keuntungan di situ, itu yang mendukung
1: di
0: sore
1: sampai.
0: Lanjut,
1: kami mendengarkan, menyimak Pak.
4: Terus
1: terus
4: senang ya bahasannya rontara berangkat kelurahan jamaah aja gitu sih salah
1: tani aku apa aku negeri Konoha
4: salah biasanya itu ke jamaah berarti sih salah ki
1: aku Konoha Pak, aku Konoha aku Konoha maksudnya tani aku
4: pendapat kalau ada lagi namanya Satgas karena itu kan ada pos-pos anggarannya lagi dan kan APBD kita yang sudah dikurangi dari pusat ditambah PHD yang tidak bertambah nah itu
1: jelas.
4: Kan RW kan sekian siaga kira-kira
1: tapi kan yakin saja Pak akan dikurangi pendapatan kita, rezeki kita kalau kita tidak bersyukur. Artinya kita tidak bersyukur dikurangi. Sudah banyak lah, perjalanan dinas kita, ambil
4: cuma kita ini kan era efisiensi. Bahkan para teman-teman di DPR ada dulu bersuara tidak sependapat itu dibentuk begitu. Dan kemudian biasa kolektif mereka yang jalan makinnya tenang ada perjalanan waktu ya bahasa sama mana aja tuh sudah salah
1: aman muji
4: ini perlu juga ini saudara kita ini
1: bukan saudara kita itu Pak Sape
5: Palan tanya ini dinas
1: tanya ini negeri Konoha negeri Konoha
5: aku RW nah kampung aku kampung
4: bahasa RW itu menyeluruh Indo kalau di sini masalah RW itu menyeluruh. Kamu dia mau tepu kampung, kamu dia mau tepu kelurahan. Benar ya, maksudnya aja dia betul mau anu Pak. Itu kan ketua ini.
1: Dia nomor tiga aja.
4: Artinya
1: aman-aman ji.
4: Bahasa tidak menyinggung orang.
1: Iya, tidak. Bukan orang yang disinggung ini Pak. Manusia,
4: Jadi saya lanjut.
1: Tinggal sedikit waktu.
4: Negara ini kan memang kita sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dari dulu dikatakan itu oleh orang-orang yang ada di sana di Jakarta maupun di daerah. Bayangkan mahasiswa sudah berapa hari ini deh Pak.
1: Palam. Masih ingat ke zamannya Roma Irama? Ada lagunya di zaman resesi dunia. Kita dari dulu sampai sekarang Pak enggak pernah baik-baik.
4: Artinya dengan kenaikan BBM dan imbangi dengan kenaikan kebutuhan. Kita kena semua.
1: Kenapa kena batunya?
4: Orang-orang kelas bawah.
1: Bah.
4: Nah, Ya. Sedangkan kebutuhan naik terus.
1: Iya tuh. Yang turun apa, Pak?
4: Ada sumi-sumi turun,
1: Pak. Wah, bukan. Moral, Pak. Moralitas yang turun.
5: Harga diri.
1: Ya. Harga diri. Iya.
5: Mai tuh jawab. Balak.
4: Iya, iya. Harga diri.
1: Iya, iya.
4: Nah, jadi begitu, begitu kalau Pak.
1: Iya. Begitu, Pak. Ya.
4: Mari kita
1: yang naik, yang naik selain harga barang, Pak, yang naik selain harga barang, nafsu keserakahan juga naik kayaknya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Nangis. Kalkulasi, Pak Mamang.
1: Iya.
4: Kira tuh kalau tokyo mobil-mobil yang mau barang. Di rotasi sana mulai dari belakang atau camat.
1: Iya. Apa itu, Pak?
4: Itu mobil yang muat sayur, bawang.
1: Oh. Iya. Agak
5: kena teh parkir hutan
1: korea. Iya, dan tapi dikena juga dampak ekonomi, Pak.
5: Dikena parkir per jam.
4: Di sepanjang jalan. Iya. Tidak ada tanda larangan dilarang buat parkir. Lalu jadi dua mobil jadi satu mobil.
1: Ya. Kan dia pikir, Pak, cuma undang-undang begini yang dilanggar. Daripada bapak-bapak yang di atas sana undang-undang dilanggar, banyak sekali undang-undang tentang pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat harusnya meningkat tanpa menurun. Ya, itu kan pelanggaran besar itu, Pak. Kalau tukang parkir di sana sama supir-supir pelanggarannya kecil itu.
4: Iya.
1: Iya.
4: Artinya. Namanya pelanggaran, kan ada yang mungkin diberi kewenangan.
1: Iya.
4: Ada di Facebook, ada di lantas, ada Pare-Pare.
1: Iya.
4: Bahkan ada komunitas di lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Iya.
4: Sudah lama itu. Mana lagi? Perannya itu aktif mulai.
1: Iya.
4: Yang biasa memberikan masukan-masukan di perhubungan, di orang anda dan macam.
1: Oke. Waktu kita sudah habis, Pak. Jam berapa, Nas?
5: Ya, pas.
1: Oh iya, ya.
4: Masih ada surat itu teman-teman kita di Guntur.
1: Iya. Kalau di Pare-Pare tidak demo, Pak, berarti aman-aman di Pare-Pare.
4: Iya.
1: Dah. Kalau tidak ada yang demo. Mungkin anda ya demo masak lah, demo apa, itu kan bagus sih kalau demo masak. Bisa makan.
4: Iya. Iya, maksudnya kapan?
1: Iya. Paling kan yang demo kenaikan air galon, demo ini kan ya.
4: Nanti ada boleh, sekedar informasi.
1: Iya.
4: Yang kedua nanti ada RDP terkait masalah iuran sampah.
1: Iuran sampah? Bayangkan.
4: Pak Manang
1: dan
4: sebagian.
1: Bayangkan Pak Alam. Negeri ini, daerah ini mengurusi sampah dari dulu sampai sekarang enggak normal-normal bagaimana mau mengurus yang lain. Iya.
4: Iya,
1: sampah saya enggak bisa atur. Gimana mau mengatur yang lain?
4: Kasih.
1: Iya, oke. Iya, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak masukan Indo sebelum kita tutup, kita hanya mereview saja. Keluhan yang 15-20 tahun yang lalu itu masih dikeluhkan sampai hari ini.
5: Keluhan apa itu, Pak?
1: Kayak apa? Sampah.
5: Oh iya, betul.
1: Harga barang. Pengangguran. Kesejahteraan. Pendidikan.
5: Dan sepertinya itu akan selalu berlanjut, Pak.
1: Persoalannya, Indos, uang sudah habis bermiliar-miliar, ratusan miliar, hitungan triliun malah. Apa gunanya digaji besar kalau tidak bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik?
5: Oke.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
7: Lisan mesra pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Parepare, Amarul Agung Hamka, saat membuka acara Grand Final Pemilihan Duta Anak Kota Parepare 2026 yang digelar Ahad 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, Amarul Agung Hamka menyampaikan bahwa pemilihan duta anak bukan sekedar atau kompetisi bakat semata. Lebih dari itu, ajang ini merupakan wadah strategis untuk melahirkan pilar-pilar muda yang menyuarakan aspirasi anak di Kota Parepare. Mantan Kepala Disporapar Parepare ini juga menekankan pentingnya peran duta anak sebagai pelopor dan pelapor. Menurutnya, di era digital yang penuh tantangan ini, anak-anak harus mampu membentengi diri sekaligus menjadi agen perubahan positif di lingkungan sebaya mereka. Di akhir sambutannya, Sekda Parepare memberikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah berjuang hingga babak grand final. Siapapun yang terpilih nantinya akan diharapkan mampu membawa nama baik Parepare di tingkat provinsi maupun nasional. Acara grand final ini berlangsung meriah dengan menerapkan protokol kegiatan yang dinamis, dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, pemerhati anak, serta perwakilan organisasi sekota Parepare.
6: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
8: Lintas Berita.
9: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insam Seraya. Beberapa lagu-lagu dangdut sudah hadir mewarnai suasana Insam Seraya untuk hari ini di edisi hari Senin tanggal 15 Juni ya, bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Oke, selamat pagi semuanya dan selamat berjumpa kembali dengan Mbak Mira di Bilik Siar ya. Seperti biasanya saya hadir sampai pukul 12 siang hari nanti mewarnai suasana Anda di pagi hari ini. Pare-pare lagi mendung di luar sana ya. Lagu-lagu dangdut yang saya perdengarkan mudah-mudahan bisa menghangatkan suasana pagi

0: Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: And now,
3: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesra yang lebih banyak musik.

وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.

الشياطين ثم قال باب الخوف الحمد لله والشكر لله padalo ni me panasai nania fallahi rangi tanda asukuru katalo risese arajanna pung Allah taala nasabari famase marajana andrengi afangin ringan nalo padari kemanang di tengana jama-jamata kesibukata urusan urusata angkaki si mata ruasiwi bolana pung Allah taala nasabak dua talui fakasiwiya memuari pung Allah taala na tarima lempui sininna fakasiwiya angke padari fafole sabak nasabari nari lolongangi urak karajana famasiwi asalama kengi rilino asalewangangi mati ri asori munrina amin ya rabbal alamin makuto farufimeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamah padaloni me simatap pamegewi salawata memuari ibarakatna salawatah nafab barakai pengallahu ta'ala atu tungal linotah nafab barakai pengallahu ta'ala keluargata wija-wijatah nafab barakai pengallahu ta'ala jama-jamata nania urusatah termasuk ni femeng mudah-mudahan barakatna salawatah engkamanangi nafas salamak pung Allah Ta'ala boleh risegi gana abala musibah bencana bencana alam bencana virus corona amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillah bacata angkani ritujunna babul khaufi bab yang menjelaskan tentang keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata ulama kita, kalau takut kepada makhluk, takut kepada manusia misalnya, kita harus menjauhinya. Sementara kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya dengan mendekatinya, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nari sompungina baca atah.

Yewi hadis se'if ofole rifangluta Anas Kodobare rifure rifungallahu ta'ala kuritu Yewi fangluta Anas Engkai mero tetingiwi surona pungallah ta'ala Riga engkana umurukna 10 tahun. Di umur 10 tahun kurang lebih engke indokna pangluta Anas nafat depi ilori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetingi Nabi ta. Apa kebutuhannya Nabi Anas yang melakukannya. Nabi butuh air misalnya Pangluta Anas yang memudahkan urusan-urusannya Syaga itana Pangluta Anas Nadampingi wi suruna pungalla ta'ala Disebutkan dalam riwayat Kurang lebih 10 tahun mendampingi Nabi Dari sahabat Anas inilah termasuk banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Apa sebab? Karena termasuk sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai narampe pangluta Anas engka katetingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun itana. Di nengkawi tay Nabi ta masumpah-sumpah nyawana. Denang kewita Nabi ta selama 10 tahun itu macai mesumpet nyawana selalu menampakkan wajah yang menggembirakan Yena adanna pangluta Anas Nadampingi wi Nabi ta sambil belajar sambil mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada muto launa riwattunna tumufa andre guruta misalnya. Ya andre guruta yang keri singkang misalnya ya regang keri pare-pare. Rata-rata yang mendampinginya irote tingwi guru taro leti barakah ya dan ini bukan menjadi rahasia umum maka dena rekon kaki tetingwi andre guru ta itu secara tidak langsung kita berguru dari perilaku Andre Guruta caranya berbicara, caranya menghadapi orang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat muslim misalnya, ia mendengar langsung jawabannya. Ya, bahkan ada kondisi-kondisi tertentu Hanya ia yang mendampingi Andre Guruta yang mendapatkan berkah tersebut. Ya. Makumutoro pangluta Anas. Mega hadis nafalele pangluta Anas karena kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala makadewi pangluta Anas Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatam ma sami'tu mithlaha qat Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah khutbah
khutbahnya tersebut luar biasa. Ma sami'tu mislaha qat. Aku tidak pernah mendengarkan Nabi berkhutbah seperti itu. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Agayrona katobangan Nabi ta. Maka dewi fangul ta'anas. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Binengi pada misengi, sahabatku, umatku, ma'alamu pada Tuhan yang kewiseng, la dohiktum qalilan, pasti cedek mi cawam, wala bakaitum kathiran, dan nia pasti mega terim. Fagatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahu. Aga yerufang lutak sahabai unrubatina. Perhatikan ngiwi katobana nabitah sampai merasuk ke dalam jiwa gangkanna. Fagatta wujuhahu. Na sampui rufanna walahum khaninun rigau engkana terima ngongo biasa tu nareko meringkaling aki katoba carama misalnya kebetulan matem-matem iya roh katukbay misalnya ceramai dakwai biasanya tidak terasa menetes air mata biasa na isampu rupai atau mangungu menangis terisak-isak karena sentuhan dari ceramah yang didengarkan tersebut. Jadi fahami fuli riwi hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dayaro Nabi ta dalam menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala pesan-pesan Al-Qur'an sampai merasuk ke dalam jiwa. Iru ada-adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya qalla wa dalla singkat padat penuh makna. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Seandainya engkau tahu apa yang aku tahu kata Rasulullah, engkau pasti banyak menangis dan menyedikitkan yang namanya ketawa. Wa fi riwayatin engkau tosik di riwayat riwatunna maka toba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auridat alaiya aljannatu wan naru ifitangi Nabi ta anyamanyamangenna suruga nania api sasana riasangnya ranaka gangkana nafwade yewe nasampaikan ifangulukta sahabat beningi mitai pada Tuha purewi tanifitangak pungala ta'ala beningi mitai suruga ranaka pada Tuha yang kenafitangak pungala ta'ala adohiktum qalilan walabakaitum katira pasti mega tarimu makura cawamu
untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Juga ada riwayat lain yang mengatakan angka sewa wetu ya rofangulutta sahabae matengangi sifulupulung silewolewo rigo engkana pada macawah. Ya, kemudian Nabi datang, Nabi lewat mengingatkan para sahabat, lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Beningi pada misengi pada tuha wisengi, pasti makura cawamu mega tarim untuk melalui riasengi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Aga mancaji fallawa risese taidi rufa tawe nakadang takkalupa untuk menghadapi yang namanya kehidupan selanjutnya. Dek lain sangadinna kita terlena dengan kehidupan dunia dengan segala pernak-perniknya. Gangkana risedi hadis narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa pada umatku, yuhibbuna khamsan wa yamsawuna khamsan, mereka sangat mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara. Tapi narekomelui simpulkan dunia dengan segala pernak-perniknya yang mana naman caji falawa. Seisan naritu nasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbun al-kusura wa yansawun al-kubura, mereka berlomba-lomba membangun istana, mereka berlomba-lomba membangun istana di dunia ini, tetapi mereka lupa membangun istana.

Agama tidak melarang kita untuk memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah sekalipun. Yemiro maladde na perengeranga agamata, ya akam mana maladde ilalungiro istanana istana linota neke alufei magamatu onro onrota nareku isalei nilino. Kira-kira nareku isalei nilino matu makanjak moga onro-onrota. Apakah juga seperti istana kita ketika kita hidup di muka bumi? Wadi jaji engkau tahu mak bola-bola warilio nekia mak bola-bola galung imatu resorimundi. Sebaliknya wadi jaji engkau tahu mak bola-bola galung mirilino tapi makanja yang malakna makanya hubungan nalori pengala ta'ala makanya hubungan nalori fadanna rufatau makbola ulawang imatu resorimunrina pengala ta'ala kegafi femana senabita yuhaibbunal mala wayansawunal hisabah. Mereka berlomba-lomba memperbanyak harta benda wayan saunal hisaba tetapi mereka lupa yang namanya hari penghitungan yaumul hisab. Apalagi angka prinsip rifalau ngetah mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia memperbanyak harta benda. Maka deh taruh mati nari kufuramir redeh. Supaya mendapatkan harta yang begitu rupa, yang begitu banyak mereka lupa segalanya. Mereka berlomba-lomba dina melu icau dina melu ikalah yang penting mega waramparaku persoalan polepiga asalanna mundri fine carita maku kelino ya lino yonrena sustas yuhibbunal mala wa yansawnal hisabah. Pertanyaannya nacaga pungala ta'ala mega waramparata nacaga nabita sugi ki warampara ki. Ternyata agama tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, bahkan benenge weddingi sugi mana nasabah ifatu nawat dingi masakka masidakkah misalnya nareko engka kelebiha warampara nawerengi pungalata waddi tak bangu masigi nareko masagene danata. Jadi dia nacangi pungalata ala mega waramparata nekia tengerangi cara mencari harta harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si cocok moga si bawa agama tak iarik kan adik. Jaka mana ilalungi megana nekedek gage barakak lah. Sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara. Apapun jalannya saya akan tempuh walaupun harus menyalahi aturan pemerintah, menyalahi aturan agama.

bahkan biasa nafasi balu tahu ya akidana yang penting sugi mui yang penting kiwa ramparamun mega kejadian rifal lawangetah sampai-sampai untuk mendapatkan harta yang melimpah tersebut mereka mencari jalan pintas engkeriasa mapanter engkeriasa patirokanja ya imanana bahasana iwe yuhibbunal mala wa yansawnal hisabah maladai na puji amegagenna waramparangi neketak keluhai bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Berikutnya kata Nabi, mereka sangat cinta dunia, wa yansawnal akhirah, dan melupakan yang namanya kehidupan akhirat. Marisang ngirisiseta yewelino lepalepangem. Perjalanan kita mulai dari alamul arwah, kemudian berpindah ke alamul arham. Lainapa leteki lori alamul syahada, alamul dunia. Dunia ini bukanlah akhir segalanya. Dunia ini adalah persinggahan kita untuk menyiapkan bekal untuk melanjutkan ke alamul barzakh sampai ke alamul akhirah. Sehingga angkatu motona sila suratah dari jamaah tabligh, maka de dunia sementara, akhirat selamanya. Ya. Yewelino lepalepangami. Dari makwana naro pada lisunit tanewi aleta. Kira-kira genet niga bukota untuk ifaki mengololori sese arajanna pung Allah Ta'ala. Apakah bekal kita untuk melanjutkan perjalanan sudah lebih dari cukup? Perjalanan ke akhirat adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Bahkan tidak ada finishnya, tidak ada batasnya. Marisang riseseta narikumilo ki melalukukan perjalanan jauh, harus menyiapkan bekal. Pas sedangnya letak bukung supaya dek teman rasa-rasa rilalena alalangeta. Sering saya memberikan ilustrasi, kalau mau ke Jakarta misalnya tinggal satu bulan, kira-kira berapa bekal yang kita siapkan? Yeko 2 juta. Tomelo Monro Jakarta 2 siulang, itu artinya engka matu sewa soden atau mandre nasaba tiki emo pasi aga alin 700-an misalnya, jadi PP 1.400.000. Jadi sisa 600.000, kira-kira kena kamu ke Jakarta. Demikian pula halnya untuk perjalanan ke akhirat. Perjalanan ke akhirat la nihayata laha. Dek gaga batasna, dek gaga finishna, dek gaga pagangkana. Kira-kira syagana agana amal afadai fasadiyang yalita yero amal afadai fasadiyang yalita amala duan rupa. Yang pertama amala yang kena falicu-licu pungala ta'ala apalana yenaro malakda ilallu makuku aga amala na falicu-licu pungala ta'ala apalana yenaro fadai fugau. Baca Al-Quran misalnya sempajak berejama, iktikaf, tahajud, masih dekat menolong saudara baik dengan ucapan maupun perbuatan imanana inafalicu-licu pungala ta'ala apalana. Kemudian yang kedua amal afadai fasadiyang yalita yanaritu amal malari asanah, yang kita kenal dengan amal jariah. Amal jariah ini walaupun kita sudah wafat, walaupun sudah berkalan tanah, tetapi senantiasa pahalanya mengalir selama amal jarih tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh sepeninggal kita. Oleh karenanya pada lisuni tanewelita magani amala malicutta magatoni amala malarita. Engkau masih melu ibantu bantu sesuai kemampuan. Dekna mesti megah sagi-sagi fakulteta sabantui. Ada masjid sementara dicor, ada masjid sementara dibangun. Engkau masagena 5 sebu, 10 sebu, berapapun, yang jelasnya engkau sabiki. Engkau pesantren tahfiz Al-Quran misalnya, kita bantu. Ya, insyaallah kesemuanya ini akan menjadi amal jariah sepeninggal kita. Mudah-mudahan mancaji pengajar lofa dari kemanang. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'a warzukana fahman sahiha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiki wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih semangat?

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Kota Parepare minta Pemkot jemput bola.
4: Tapi tidak jadi. Kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBN. Yang bayar itu. Kalau semua nanti ditanggung oleh APBN, karena ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Nanti pemerintah nanti dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Apakah nanti itu prasarana umum atau yang lain, atau yang di kanan, ya terserah pemerintah daerah lah. Malah nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tampak juga di kau ketat.
3: Hadiri Grand Final Duta Anak 2026, Sekda Hamka ingatkan peran penting sebagai pelopor dan pelapor.
5: Menjadi Duta Anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka mengadu. Pelapor berarti
3: permudah peserta JKN, BPJS Kesehatan tegaskan berobat cukup pakai KTP dan maksimalkan aplikasi mobile JKN.
6: Kemudian KTP atau NIK sebagai dinas tunggal itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sewaktu peserta JKN? Yang pertama mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Kalau bersama diri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang lain.
3: Prestasi membanggakan kembali diraih UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya Nur Halifah berhasil terpilih sebagai Duta Anak Kota Parepare.
7: Serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi atas capaian itu dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk guru-guru, pegawai, dan orang tua tentunya, orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh. Dan kita berharap semoga amanah sebagai duta anak yang disandang karena ini
3: lulusan Angkatan Kopi SD Negeri 3 Parepare tamat, Kepsek dan Komite puji kolaborasi hebat orang tua murid.
8: Jadi sama alumni SD 3 saya pesankan supaya semuanya tetap rajin belajar, rajin beribadah dan hormat kepada orang tua dan guru. Utamanya gurunya nanti yang di SMP begitu ya.
9: Pak izin, bagaimana komitmen Kepsek ini dalam membangun citra terbaik SD 3?
8: Ya, jadi saya kira untuk membangun citra SD Negeri 3 itu sebagai
0: kepala sekolah. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra kabar lega bagi postur anggaran daerah Kota Parepare mulai tahun depan, pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu, rencananya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, usai menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi 9 DPR RI. Kebijakan ini merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027 mendatang. Saat ini belanja pegawai di Parepare masih bertengger di angka 37% atau surplus 7% dari batas maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menjelaskan jika kebijakan ini berjalan, daerah bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah. Ini menurut APBD.
4: Tapi tidak jadi. Kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBD. Yang bayar itu
10: Yeah.
4: Nah, kalau semua nanti ditaku pada PBM, karena ada sekitar 80 sampai 90 ya, tidak terpakai. Yeah. Nanti di pemerintah nanti cuma pasca waktu kini-kini seperti yang lain. Apakah nanti itu perasaan apa, atau yang kait, atau yang pergi kanan, ya. Terserah pemerintah daerah lah. Cuma parta itu. Apalagi nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa juga dikau tepat.
3: Namun Ketua Komisi 1 juga mengingatkan adanya sanksi tegas dari pusat berupa penahanan dana transfer jika daerah abai dan tetap melebihi batas 30% belanja pegawai. Untuk itu, DPRD Parepare mendesak Badan Keuangan Daerah bersama BKPSDMD segera melakukan jemput bola dan berkoordinasi ke kementerian terkait agar aturan teknis pengalian anggaran ini bisa segera dipastikan. Insan Mesra, grand final pemilihan duta anak kota Parepare menjadi momentum penting untuk melahirkan generasi pelopor dan pelapor di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Aung Hamka dalam sambutannya di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 14 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa menjadi duta anak bukan sekedar tampil di atas panggung atau mengenakan selempang, tapi memiliki tanggung jawab besar sebagai teladan bagi anak-anak lainnya.
5: Menjadi duta anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka mengadu.
3: Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya keberanian anak-anak untuk melaporkan jika terjadi perundungan, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun pelanggaran hak anak. Pemerintah Kota Parepare berharap melalui ajang ini lahir duta-duta anak yang mampu menjadi suara bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Parepare. Insan Mesra, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mempermudah pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya dengan memberlakukan KTP sebagai identitas tunggal saat berobat.
6: Kemudian NIK, ya, KTP atau NIK sebagai identitas tunggal itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta JKN? Yang pertama, mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Kalau peserta mandiri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang lain kan sudah ada peserta yang langsung bayarkan. Kemudian melaporkan setiap perubahan data. Apakah ada pernikahan, ada yang meninggal, kalau ada yang penes kenaikan golongan misalnya, itu dilaporkan.
3: Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Hartati dalam acara media workshop yang berlangsung di Kafe R57 Jalan Jenderal Sudirman Parepare Rabu kemarin. Hartati menjelaskan, selain kemudahan berobat cukup membawa KTP tanpa perlu fotokopi berkas, peserta kini juga dimanjakan dengan aplikasi mobile JKN. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses fitur antrian online, telekonsultasi hingga fitur iCare untuk melihat rekam medis secara integral. Khusus untuk pasien kronis, BPJS juga menerapkan sistem iterasi resep sehingga pengambilan obat bulan berikutnya bisa diwakilkan atau dikirim langsung ke rumah tanpa pasien harus ngantri ke dokter. Namun Hartati memberikan catatan khusus untuk wilayah di Parepare di mana peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan pelayanan di puskesmas dan tidak terdaftar di dokter keluarga atau praktik mandiri. BPJS Kesehatan juga meminta seluruh fasilitas kesehatan mitra untuk menerapkan janji layanan dengan meminta pelayanan ramah tanpa diskriminasi kelas. Insan Mesra, prestasi membanggakan kembali diraih UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya, Nur Halipa, berhasil terpilih sebagai Duta Anak Kota Parepare 2026 dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bekerjasama dengan Forum Anak Kota Parepare. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie pada Ahad 14 Juni 2026 itu diikuti puluhan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat sekota Parepare. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri baik keluarga besar UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare, Rahmaniar, menyebut capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin, keberanian, serta komitmen siswa dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.
7: Alhamdulillah, tentunya prestasi ini adalah capaian dari hasil kerja keras, disiplin, keberanian, serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi atas capaian itu dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk guru-guru, pegawai, dan orang tua, tentunya orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh.
3: Rahmaniar menambahkan, predikat duta anak merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan baik. Dan berharap Nur Khalifah mampu menjadi inspirasi bagi pelajar lain di Kota Parepare. Saat ini hanya ada 4 sekolah di Kota Parepare yang menyandang predikat duta anak, yakni SMA Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 5 Parepare, SMP Negeri 5 Parepare, dan SMP Negeri 12 Parepare. Pihak sekolah berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berani bermimpi, berprestasi, serta memberi dampak positif bagi lingkungan sekolah sejalan dengan tagline yaitu berprestasi, berbudaya, dan berdampak. Insan Mesra, sebanyak 105 murid UPTD SD Negeri 3 Parepare resmi dilepas dalam acara penamatan tahun pelajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah pada Sabtu 13 Juni 2026 disebut sebagai momen haru karena meluluskan generasi yang sempat melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Komite Sekolah SD Negeri 3 Parepare, Haji Bakhtiar Sarifuddin, mengaku bangga karena meskipun awal masuk sekolah harus dihadapkan pada sistem daring dan pembatasan, anak-anak tersebut mampu lulus dengan prestasi membanggakan berkat bimbingan orang tua yang profesional.
10: Pandemi COVID-nya seperti itu yang sangat saya terharu. Bahkan pernah saya berpikir kira-kira ini kalau pandemi tidak berhenti ini anak ini mau jadi apa nanti ini. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama lihat dan saksikan ternyata hasil daripada bimbingan, dari didikan, dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru-guru kita yang saya anggap cukup profesional sehingga mampu menghasilkan anak-anak yang berprestasi yang kita lihat sampai hari ini.
3: Menariknya, acara megah ini lahir murni dari swadaya dan kolaborasi para orang tua murid. Kepala UPTD SD Negeri 3 Parepare, Haji Faisal SPD MPD, menyatakan pihak sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator. Faisal juga menitipkan pesan agar para alumni tetap rajin belajar dan beribadah.
8: Jadi sama alumni SD 3 saya pesankan supaya semuanya tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan hormat kepada orang tua dan guru, utamanya gurunya nanti yang di SMP begitu ya.
3: Untuk menjaga citra terbaik sekolah, pihak SD Negeri 3 Parepare berkomitmen akan selalu menjalankan regulasi terbaik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan setempat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ceria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: www.radiomesra.com

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Pare-Pare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mesra di 102,8 Mesra FM. Kita hadirkan beberapa elong-elong lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini. Di hari ini tepatnya 15 Juni 2026. Apa kabar semuanya? Semoga banyak masih sehat dan bersemangat untuk hari ini sama serah. Oke, kita hadirkan saja beberapa kenangan yang akan sedirkan hingga kelarnya acara ini, dan beberapa komersial juga saya akan hadirkan untuk

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar.

0: Oh, jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu?
1: Sayang, ini nggak yang seperti kamu kira.
0: Alah, aku nggak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus!
1: Sayang! Sayang! Sayang!

Jamaah Maghrib yang berbahagia, sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, para tabi'in, para ulama, guru-guru kita, dan kepada seluruh keluarga kita, terkhusus kepada pasangan kita masing-masing, lebih khusus lagi kepada kedua orang tua dan kepada anak-anak kita, juga kepada seluruh pengurus masjid yang berwakaf di masjid ini dari dulu sampai sekarang. Ila hazini wa ala kulli natin sholiha al-fatihah. Allah syaitan bismillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in as-siratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah, di malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kalau pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu berat. Ya, kalau satu kali mungkin tidak berat, tetapi kalau beribadah secara serius itu yang berat. Seperti yang sering saya contohkan, ada orang berkeinginan untuk mengaji satu juz satu hari. Pertama-tama mungkin hari-hari pertama biasa-biasa, hari kedua, hari ketiga, tetapi lama-kelamaan semakin kendur. Bahkan bukan lagi kendur, nggak lupa ini. Nah, itu satu contoh. Oleh Imam Al-Ghazali digambarkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti seseorang menempuh jalan yang sempit, terjal, banyak tantangannya mendaki. Nah, sehingga bisa kita membayangkan perjalanan kita di dalam beribadah ini, dan bisa kita nilai diri sendiri bahwa tidak semulus yang kita cita-citakan, banyak tantangannya. Ada orang mengatakan bahwa saya akan serius beribadah ketika sudah tua, tetapi ternyata pada saat tua tambah sibuk. Ada juga yang mengatakan bahwa saya mau beribadah setelah kaya, tetapi ternyata setelah kaya semakin susah dan sebagainya. Nah, hadirin, itulah yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, bahwa tantangannya banyak. Nah, tantangan yang pertama yang kemarin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah tantangan belajar ilmu. Mengapa? Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pasti ada tata caranya, ada pedomannya. Sholat ada pedomannya, ada tata caranya. Puasa ada pedomannya, haji ada, zakat semua ada. Nah, karena itu tantangannya harus belajar. Bahkan beribadah dalam bentuk ibadah maliyah
ibadah dalam bentuk bisnis, bisnis juga ada fikihnya, ada pedomannya. Nah, sehingga dibutuhkan bagi umat Islam itu untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Dan ini harus dilakukan oleh kita semua umat Islam. Jangan sampai kita beribadah terus-menerus sampai umur kita bertambah dari 40 menjadi 50, dari 50 menjadi 60, tidak pernah belajar. Jalan terus. Padahal syarat pertamanya yang harus kita miliki sebagai seorang hamba itu adalah mendalami apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu salat? Maka kita harus belajar fikih ibadah dan seterusnya. Hadirin. Nah, saya ingin melanjutkan tantangan pertama ini, penjelasan Imamul Ghazali terkait dengan tantangan pertama. Wa kadzalika takunu fi jazain wa sakhatin. Demikian pula engkau bisa saja berada dalam kegelisahan dan kebencian. Wa tazunnuhu tadarruan wa butihalan ya Allah azza wa jalla. Dan engkau mengira, engkau menyangka bahwa engkau telah berdoa dengan penuh kerendahan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, ini juga satu tantangan. Apa maksudnya jamaah yang berbahagia? Ada orang ketika dia mendapatkan musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang diperolehnya itu. Berdoa. Tetapi di dalam hatinya ketika dia berdoa, madareke, menggerutu. Mahagi kasih nak kena kak musibah ye. Nama mada ini sedih ibadahku. Jadi hadirin berbahagia, ini yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali. Engkau mengira bahwa kamu sudah berdoa dengan baik, tetapi ternyata di dalam doamu itu ada penyesalan. Nanui, seakan-akan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan tadarru wa butihalan, ya. Padahal bukan berdoa, ya. Madareke. Jadi ini juga ada ilmunya hadirin berbahagia. Ya. Bahwa berdoa itu ya berdoa. Ya. Sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyalahkan apapun. Dan itu harus apa? Ketika kita ada kondisi seperti itu, maka tidak boleh ada yang mencampuri doa-doa kita itu. Wa takunu piraen mahden wa tahsabuhu hamdan lillahi subhanahu. Ataukah engkau berada dalam kondisi riya yang murni, wa tahsabu hamdalillahi subhanahu, dan kamu mengira ya bahwa engkau sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memberikan gambaran ya hadirin berbahagia tentang riya. Ya. Ini Imam Al-Ghazali memberikan nasihat kepada kita bahwa banyak juga umat Islam itu dia mengira dirinya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ya, ketika
Dia naik umrah. Telina posting-posting alena. Alhamdulillah. Saya di depan Ka'bah. Ya. Jadi mengira dirinya bersyukur, tetapi ada di dalam hati lubuk hatinya itu ada riya. Jadi ini pacingir. Dan ini tantangannya ini Ustaz Nurdin ini. Tantangan bagi kita semua. Jangankan ya yang tidak pernah belajar, yang belajar pun yang tahu ilmunya tentang itu tetap muto yang kayak pada-pada nak apa ngaji tahu ya. Ya. Kita anggap bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Tetapi di situ ada riya yang sesungguhnya. Nah, karena itu harus dipacing. Harus diniatkan terus-menerus ya, ketika kita melakukan kebaikan. Ya, ya jadi mawatangi. Nah, ini digambarkan oleh Imam Ghazali. Jadi itu tadi contoh-contoh saja ya. Fata'ahu za ta'uddu alallahi Allahi subhanahu ala ma'asiyah bita'ati. Dan ada juga orang menghitung-hitung apa namanya ini menghitung-hitung ketaatannya. Nah, reking-reking. Jadi rajin lo masih jie. Reking, wah 27 raka, 27 deraja. Lo si umrah, weh 100.000 satu kali para jamaah ke masjid. Mau puasai sebulan penuh diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah mendapatkan pahala surga dan sebagainya. Narekin-rekin. Ya, jadi wa ta'khudhu ta'uddu Allah Subhanahu wa taala al-masi bi ta'ati. Jadi dia senantiasa menghitung-hitung ketaatan-ketaatannya itu ya, sehingga biasanya muncul di dalam hatinya itu melakukan dosa. Maka dia megamu pahalaku. Ya, saya sudah banyak pahala apa dan sebagainya, sehingga kalau saya berbuat dosa seperti ini, dia beri gagah. Nah, itu yang dimasukkan oleh Imam Ghazali. Wa ta'khuza ta'uddu 'ala Allah subhanahu al-ma'asiyah bita'ati wa tahtasibu az-zawab al-'azima.

Jadi itu kira-kira gambarannya bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa beramal itu, ya, beramal itu memang harus ada ilmunya. Ya, jangan sampai ya kita beramal tanpa ada ilmu. Bahkan ya, yang seperti yang saya disebutkan oleh Imam Ghazali itu, bersyukur saja ada ilmunya. Jangan sampai setiap kesyukuran yang kita lakukan atau yang kita ucapkan itu ternyata di situ ada di dalamnya riya dan seterusnya. Summa ma'adzalika innal i'mala az-zahirata innal i'mali zahirati alaika minal masai al-batinati tuslihu wa tubsiduhu kal ikhlasi war riya'i wal ujubi. Dengan demikian bahwa amal-amal zahir yang kita lakukan itu harus senantiasa diikuti dengan amal-amal batin. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan, jangan sampai ilmu tentang apa namanya itu yang batin, ya, ilmu yang batin itu kita tidak pelajari. Nah, contoh bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang menjadi yang sering saya contohkan ini sholat, ya, sholat. Contoh saja, coba. Kita sudah sholat dan telah belajar fikih tentang sholat. Mulai dari bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya istinja wudu, kemudian rakaat-rakaatnya, bacaan-bacaannya, apa dan sebagainya. Ya. Tetapi ilmu tentang bagaimana itu hati kita ketika itu sholat tidak kita pelajari, sehingga pada saat sholat tuli kaloloe peringerangi. Ya, ibu-ibu memikirkan rumah, memikirkan apa kompor anak-anak, ya, ini ngeremaning, ya, bapak emak koto, ya, yang dipikirkan itu di saat salat jama-jamana, ya, sisele-sele matama, bahkan ya kejadian-kejadian 5 menit atau 10 menit sebelumnya itu semua muncul dalam waktu yang bersamaan. Nah, sementara ada juga ilmunya, ya, bagaimana ketika orang sholat itu hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya raka bacaan-bacanya diperbaiki, tetapi hati kita itu harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itulah sebabnya kemarin kalau saya tidak salah, ya, ada namanya sholat secara syariah, ada sholat secara tariqah, ada sholat secara hakikah. Ya. Jadi kalau sholat secara syariah sempurna secara fikih, ya, mulai dari istinja, wudu, kemudian lengkap rukun dan secara sahnya sholatnya itu, sunnah-sunnahnya, bacaan-bacanya apa dan sebagainya, itu sholat syariah. Nah, bagaimana kalau sholat tariqah? Nah, sholat tarekat itu bagaimana seseorang itu senantiasa di dalam sholatnya itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, bagaimana caranya? Nah, itulah yang diajarkan oleh mursyid-mursyid tarekat, ya, mursyid-mursyid tarekat dengan zikir batin. Biasa dengar Ustaz Nurdin, zikir batin, ya, zikir yang tidak diucapkan oleh lidah, ya, yang diucapkan itu adalah zikir Allah di dalam hati, ya, itu terus yang dibaca dalam hati itu Allah, Allah, ya. Nah, sebenarnya tujuannya para ahli tarekat itu supaya pakai itu zikirmu ketika kamu sholat, ya. Jadi anakku pernah mencaci maki mungkin Ustaz Nurdin, ya. Kan dia teman baca-baca, palabu ya Allah imam-imam baca. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dipakan jaki paling ngerengi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ilmunya.

Dipakan jago terus-terus Allah terus dalam hati itu. Aku rasa senurding. Jadi sholatnya secara syariat makanya ini sebab maghrib fikhina, kemudian syaratnya secara tarikah ya sudah ada juga. Mengapa? Karena setiap dia sholat ingatannya itu dia fokuskan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Minimal dia menyebut asma Allah di dalam hatinya itu. Jadi terima sikrimat terus fajr. Jadi itu terus mulai dari takbir ya Allahu Akbar kan meringir rame mani tahu ya sebab ni baca Allahu Akbar. Kemudian setiap membaca bacaan-bacaan seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa sesungguhnya bacaan sholat itu mengantarkan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita baca, kita baca alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan yang diingat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang diingat, Malik yaumid din, Allah yang diingat, Iyyaka na'budu, Allah yang diingat, Iyyaka nasta'in, ya terus menerus. Nah itu tata caranya. Ini juga ada ilmunya. Jadi sholat dengan cara seperti itu juga penting dipelajari. Jangan sampai ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas dia nang keringat gurui. Harus dipelajari. Tidak boleh berhenti dengan hanya bacaan-bacaan sholat saja, dengan gerakan-gerakan. Ya, tetapi harus ya, ditingkatkan kualitas ibadah kita, ibadah sholat kita itu dengan seperti yang disebutkan tadi. Bahkan jaga peringarangnya. Ya. Malah ulama-ulama tarekat itu ya, sebelum ruku, sebelum takbir, ya. Jangan dulu takbir ya. Sebelum makan jadi peringatan. Jadi nak kemelo ini buat takbir ni pakan jaki yolo. Allahu Akbar ya. Nako rokok ni bagaimana? Jangan juga langsung membaca. Pakan jaki yolo peringatan ni napa baca sih. Ya. Dan di saat membaca tasbih subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi pakan jaki matur perengerangnya ya. Nah sebelum itidal pakan jaki si perengerangnya begitu seterusnya sami Allahul Hamida dan sebelum dibaca si Rabbana hat apa Rabbana lakal hamdu milus samawati pakan jaki walau perengerangnya begitu seterusnya. Dan ini juga harus dipelajari. Tidak boleh kita mengatakan makinan kasih makro, tidak bisa. Ada ilmunya. Jadi bisa Ustaz Rudin, kita beribadah sholat itu hanya sampai kepada ya syariat itu, pekajaki Rony. Sehingga di dalam ibadah kita itu, ibadah ala sholat kita itu, makan jahit perengaran. Ya. Ibu-ibu di belakang, makomuro bu ibu, eh? Makmuro carata. Tetapi berat ya. Berat. Mengapa berat? Harus dibiasakan. Sebenarnya kon ini Pak biasai tidak akan bisa. Ya, tatamba bau mi umru'e, kualitas ibadah kita itu tidak pernah meningkat. Apa sebabnya? Tidak perlu dilatih. Itulah sebabnya mengapa ada sholat sunat qabliyah dan ba'diyah itu? Itu latihan untuk masuk di sholat fardu. Ya, aku sebelumnya sembahyang lohor ki, sembahyang kisah ki. Sholat sunat yolo. Sholat sunat yolo. Apa tujuannya? Latihan. Ya, sebelum sholat wajib, engkau yolo latihan lah. Contoh ya, latihan lah. Jadi pakan jaki paling ngerang ibu-ibu. Ya. Caranya seperti itu tadi, minimal seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam tarekah, ya, di dalam tarekat-tarekat itu, para ulama mursyid-mursyid tarekat itu mengajarkan yang disebut dengan zikir batin. Ya, zikir batin itu apa? Allah. Ya. Itu terus itu di dalam hati. Tujuannya apa itu? Ya, supaya ketika sholat, salah satunya tujuannya ya,
ketika sholat pakai ro peringeremu sikir batimu ya ro di dalam sholat itu. Itu ada ilmunya. Ya. Jangan sampai umur ru'e tak tambah materu. Tak apa 50 nih tahun umur ru'e. Ya. Tidak pernah belajar yang begitu-begitu. Tidak pernah. Nah pandang nginting. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Lain lagi ibadah hakikah. Ya. Sholat hakikah. Sholat hakikah itu atau sholat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'ilam takun tarah fa'innahu yaraka. Pada waktu salatmu itu ya, kamu yakini Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Jadi tilui. Makanja isyari'ae, makanja to paringerangi, makanja to keyakinangi, maka dai rupang Allah taala nasaksikan nako masempajak. Jadi tilui. Aku dipakai ini beribadah, alhamdulillah. Tetapi memang harus dilatih, ada ilmunya. Tidak bisa kalau tidak ada ilmunya. Ya. Jadi setiap ibadah begitu terus menerus. Setiap ibadah begitu terus menerus. Dan nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa merasakan bagaimana perbedaannya salat tanpa itu dengan salat dengan memakai itu. Silingi. Coba nih. Nah, tetapi ini ada ilmunya. Itu contoh saja bapak-bapak dan ibu. Nah, ini nanti inilah yang dimasukkan bahwa inna lil amali zahirati alaika minal masai al batinati tuslihuha wa tubsiduha. Jadi banyak amal-amal zahir kita itu salat, puasa, zakat, haji apa dan sebagainya ya, atau berbisnis atau mengurus rumah tangga, ibu-ibu mengurus rumah tangga, bapak-bapaknya bekerja apa dan sebagainya, atau dua-duanya bekerja, semua itu adalah ibadah ya. Sekali lagi bahwa yang hanya sholat puasa yang kita anggap sebagai ibadah, tetapi semua yang kita lakukan dalam sehari-hari itu adalah ibadah ya, itu ibadah. Hanya saja ya, hanya saja dalam pada saat beribadah itu naku masolah ngiatie masolah tongir ibadahnu ya, ibadah zahir. Ini yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali bahwa inna lil amali zahirati alaika minal masail batinati tusliha wa tubsiduha. Jadi nako makanjai atinna ya, nako makanjai atinna di saat beribadah, maka insyaallah makanjatoi ibadah syariahnya ya. Nako makanjai atinna masempajang, insyaallah makanjai sempajana. Nako makanjai atinna masakka, makanja isakana. Naku makanja atinna minri haji, minri umrah, makanjai. Sebaliknya, naku dina makanja atinna, napa mas sempajang, ya. Masulangi sempajangnya. Masulato sakai, masulato haji, umrah, apa, dan sebagainya. Karena itu yang harus kita pelajari adalah, dan nanti akan ada tuntunannya. Kal ikhlasi, ya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kemarin itu saya sudah jelaskan, ikhlas itu terbagi tiga, waria wal ujub, wa zikril minnah. Dan apa yang disebut dengan menyebut-nyebut kebaikan. Pamalla ya'lam hazihil masail batina, dan barang siapa yang tidak ya mengetahui ibadah batin ini, wa wajha ta'ziriha bil ibadati zahirati, ya, maka itu akan berpengaruh dengan ibadah zahirnya, wa kaifiyatil ihtirasi minha ya, dan kalau itu diketahui ya bagaimana ibadah batin itu, maka kita bisa berhati-hati di dalam beribadah, wa hifzil amali alaiha, ataukah memelihara amal kita.
ya di para kayo resempanu ibadah-ibadahnya. Mengapa? Gara-gara dipelajari juga ilmu yang terkait dengan ibadah batin ini. Wa qallama yaslamu lahu amalu zahiri aidan, ya. Pata putuhu ta'atu zahirati wal batinati pala ibu kabiyadihi gairi syaka'i wal kiddi. Ya, maka jarang sekali amal lahiriah itu menjadi baik, ya, sehingga ia kehilangan ketaatan lahir dan batin. Nah, ini dijelaskan hadirin yang berbahagia bahwa sekali lagi bahwa ibadah zahir itu sangat ditentukan oleh ibadah batin kita. Walihaza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yauman inna nauma ala ilmin khairum min salatin ala jahlin, ya, sesungguhnya tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik dibandingkan dengan salatnya yang tidak tahu sama sekali tentang salat itu, ya. Jadi ini penting sekali ini. Itulah sebabnya, ya, sebelum beribadah pelajari dulu. Mengapa? Salatnya orang, ya, tidurnya orang yang mengetahui tentang ibadah itu lebih mulia dibandingkan dengan salatnya orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi mesempajang inaseng alena, tetapi dia tidak tahu sama sekali tentang ilmu tentang salat itu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ilma fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya orang yang beramal tanpa ilmu itu yufsidu aktsara mimma yuslihu. Itu akan merusak, ya. Merusak banyak yang dirusak sesuatu yang sudah baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi, dan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kemuliaan ilmu itu, innahu yulhamuhu as-suada wa yurhamuhu al-ashqiya. Sesungguhnya ilmu itu, ya, itu akan diberikan. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu akan mendapatkan kebahagiaan, dan orang-orang yang apa, yang orang yang tidak berilmu itu akan mendapatkan kecelakaan. Maksudnya, ya, kalau dia beribadah pasti orang yang berilmu, kemudian dia beribadah, insya Allah ibadahnya benar. Tetapi kalau ada orang beribadah tetapi tidak ada ilmunya, ibadahnya akan rusak, ya, tidak ada artinya. Nah, oleh sebab itu fal makna wal ilmu indallah, ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, anna ihda syakawatihi alla yata'allamal ilmah, ya, sesungguhnya salah satu bentuk, ya, dari dua kecelakaan kecelakaan itu adalah ketika dia tidak mempelajari ilmu, ya. Summa yashka wa yata'azzara fil ibadati ala khabati gaswa'ah, kemudian ia sengsara dan beribadah secara membabi buta. Jadi orang yang tidak berilmu itu, ya, beribadah membabi buta istilahnya, istilahkan Imam Al-Ghazali, ya, karena, ya, beribadah terus menerus tetapi tidak pernah berusaha untuk memperbaiki ibadahnya. Fama yakunu lahu min zalika illal ana. Nah, karena itu kondisinya orang yang beribadah tanpa ilmu, yang dia dapatkan itu hanya letih saja, ya, kecapian di dalam beribadah, ya, karena tidak ada ilmunya. Nauzubillahi min ilmin la yanfa wa amalin la yuqbal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi ini penjelasan-penjelasan Imam Al-Ghazali betapa pintunya ilmu itu. Ya, walihaza azumat inayatul ulama yazuhadi al-amilina.

فاعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر.

0: Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar.
1: Assalamualaikum.

0: Allahu Akbar, Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Assalam.
1: Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita telah melaksanakan zikir dan doa akhir tahun tadi menjelang maghrib. Setelah ini kita lanjutkan dengan doa awal tahun. Doa awal tahun nanti akan dipimpin oleh Pak Imam, dan selanjutnya setelah selesai salat sunat ba'diyah, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran khususnya Yasin, disertai dengan doa-doa tertentu diantaranya yang juga akan dipandu oleh imam. Demikian, mari kita lanjutkan. Terima kasih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imata syaikin hamdan yu'afin kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judika wa karamikal mu'awwal wa hadza amun jadid qad aqbala as'aluka ismata fihi minas syaitan wa awliyai wa junudihi wal aun ala hadhil ammarati bisu' wal istighala bima yuqarribun ilaika zulfa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judika wa karamikal mu'awwal wa hadza amun jadid qad aqbala as'aluka ismata fi minas syaitan wa awliyai wa junudihi wal aun ala hadhil ammarati bisu' wal istighala bima yuqarribu ilaika zulfa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judika wa karamikal mu'awwal wa hadza amun jadid qad aqbala as'alukal ismata fi minas syaitan wa awliyahi wa junudihi wal aun ala hadhil ammarata bisu' wal istighala bima yuqadimu ilaika zulfa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbana sholli. Sholli ala Muhammad. Wa ala ta'ala.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الحمد لله pada malam hari ini kita telah memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Sarankan dengan itu kami akan tadi melaksanakan zikir menutup tahun baru dan doa akhir tahun serta tadi doa awal tahun. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Untuk Yasin pertama kita niatkan untuk memohon panjang umur dan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanallah di bihadihi malakutu kulli syaitan turja'un. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Kemudian kita membaca surah Yasin kedua. Kita niatkan memohon kepada Allah perlindungan dari bala, musibah dan segala bentuk kesulitan. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadin al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: على كل آل وفي كل آل من نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم انا نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد.
1: 102,8 radio station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد سنين تمتوا ملبيكو ننيا سرسر ملبيكو سيدنج جمع تروا yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama pada lau sikimai tu pada panas saitan ra syukur keta lau risese arajanna pang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga kita bisa sampai di malam ke-14 bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita bisa menuntaskan bulan suci Ramadan tahun ini. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang, kita bisa sampai di Ramadan tahun depan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun kita tahun ini lebih baik dibanding Ramadan tahun lalu dan lebih berkah dibanding Ramadan tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini terkait berbakti kepada orang tua. Nanti ada juga kewajiban orang tua terhadap anaknya. Orang tua adalah tiket surga yang paling dekat dan yang paling murah dengan kita. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam salah satu hadis, waman adraka abawaihi au ahaduhuma falam yabarrahuma famata dakhalan nar faba'adahullah qala amin. Barang siapa yang mendapatkan orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, kemudian dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, gangkan nama tetomatoanna mata mainaraka nasepuang Allah subhanahu wa ta'ala nasenabitta. Jibril yang mengatakan, Nabi mengatakan amin. Dalam hadis lain, narampe Nabi ta'makeda ragi ma'amf arugi ngepahatu, sungguh sangat merugi. Siapa yang rugi, kata Rasul, man adraka abawaihi fil kibar ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulahul jannah. Yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, nayar tamatuanna de nulle patam imattam arilana surga, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Bagaimana caranya? Apabila orang tua kita masih hidup, narekot tuomu pitomatuhatta, banyak-banyak memberi kepada orang tua, sering-sering kasih hadiah orang tua kita, banyak-banyak memberi. Kadang kita ini sering memberi kepada istri kita, biasa tarik beneta, biasa tarik anak tak, biasa teraktir silaut tak, kita sering menteraktir teman kita, tapi kita sering lupa orang tua kita. Padahal Al-Quran mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya apa yang diimpakkan. Qul ma anfaqtum min khair, apa yang kalian impakkan dari kebaikan. Yang pertama untuk siapa, kata Al-Quran, palil walidaini tomatuamu yolo. Al-Quran yang mengatakan ini. Kadang kita beri orang, lupa orang tua, padahal Al-Quran mengatakan palil walidaini, kedua orang tuamu dulu, wal akrabin, kemudian keluarga-keluarga dekatmu dulu, baru wal yatama dan seterusnya. Jadi orang tua yang paling utama. Makanya pernah suatu ketika ada ulama besar teri riwetunna mati tomatuanna, meninggal orang tuanya, dia menangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh muridnya, magita terimekko, kenapa menangis sejadi-jadinya? Ulama ini mengatakan, saya menangis karena salah satu pintu surga saya sudah tertutup. Itu orang tua. Bahkan di zaman Nabi, engkau anak muda semangat sekali, melotoi macuk lemah musuh, mau ikut pergi berperang karena semangatnya. Riwetunna nabi tak naparesa pasukan nani tak ingka nak muda macuk itu malolo mupi lotoi lemah musuh si batolo poy. Ritanai ri nabi tak makada ahayu walidak, tua mupi gato matuamu nak, tua mupi tak matuata nak, makade denre lapung anak muda naam, iya tua mupi. Aga nasan nabita irji fa fihi ma fajahid elisuna pai rebulang, pulanglah ke rumahmu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu pada tunarek loka kuma musuh. Itu bagaimana nilainya orang berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, sering-sering kunjungi orang tua kita, apalagi nareko si kampung maki engkemutoi ko pare-pare tomato-ata ko parelu sosoki. Setiap hari datangi orang tua, kunjungi orang tua setiap hari kalau sama-sama jadi di pare-pare. Ya. Sering-sering. Sahabat Nabi Abu Hurairah itu setiap keluar rumah pasti ke ibunya dulu. Datang dari luar ke ibunya lagi. Jadi tidak pernah lupa dengan orang tuanya. Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu sekalian, ya rupangulutta Imam Hasan Al-Basri, pernah ada yang datang bertanya kepada dia, wahai imam, ya rotamatu aku struk ih de nanu lekedo struk, sudah tidak bisa lagi bergerak, pikutoni nan lupai toni sininna jambanna ya mana pacingi semuanya, saya bersihkan, saya urus, apakah saya sudah membalas jasanya orang tuaku? Kata Imam Hasan Al-Basri, sama sekali tidak. Kamu merawat orang tuamu itu kewajibanmu, mutajam manimate tomatuamu. Sementara orang tuamu rawat kamu waktu kecil, dia menunggu kamu menjadi orang yang berhasil. Itu bedanya katanya. Itu orang tua. Bahkan dalam riwayat lain, anaknya Panggulutta Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, pernah melihat engkau anak muda. Matawape nakokom indona. Dia gendong ibunya itu keliling tawaf. Dia gendong ibunya, bayangkan berapa itu. Baru sa'i lagi. Arwa kilo, 10 kilo. Dia gendong ibunya untuk tawaf dan sa'i. Ketika selesai, semua rangkaiannya datang kepada Abdullah bin Umar. Makadeh, bagaimana ini? Apakah ini sudah bisa dikatakan membalas jasa-jasa orang tua saya? Apa kata Umar? La, wala bitalqatin wahidatin min talqatiha. Tidak sama sekali membalas jasa orang tuamu, walaupun satu hentakan napas wattumu najajiyah. Walaupun satu hentakan napas itu belum membalas jasa-jasa orang tua. Tapi kamu katanya sudah berbuat baik, kamu pantas mendapatkan pahala dari perbuatan baikmu itu. Maka taparakai tomatwata, berbakti kepada orang tua. Dikatakan dalam hadis Nabi, biasa tangkaling hadis naridallah fi ridal walidaini wasakhtullah fi sakhtil walidaini. Ridanya Allah tergantung ridanya tomatwata. Kalau orang tua kita rida, berarti pun Allah subhanahu wa ta'ala juga rida. Tapi cahitna pun Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung cahitna tomatwata. Narikku macai tomatwata lo ridi, berarti macai toi pun Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama pernah mengatakan, termasuk mahkul barakah, termasuk hal yang menghilangkan keberkahan dalam kehidupan kita, narik kopure ciceng tapa tetik we matanna tomatwata nasabak gau-gau jata. Termasuk hal yang menghilangkan keberkahan dalam kehidupan kita, kalau kita pernah satu kali saja meneteskan air mata orang tua karena perbuatan yang jelek, karena perbuatan buruk dari kita. Makanya ulama mengatakan, narik komate ni tomatwana sek dia tahu. Kalau orang tua seseorang meninggal dunia, maka seperdua dari keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ulama ditanya, mahagina makruh. Kata ulama, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ikhlas mendoakan kita setiap hari selain orang tua. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang setiap hari bersimpati kepada kita selain orang tua. Maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka itu termasuk amalan yang utama. Dikatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling luas itu. Ayatullah Ali Humaini yang baru kemarin meninggal itu pernah mengatakan, kalau mau mendapatkan surga, pergi kepada ibumu. Pergi kepada ibumu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Makanya dikatakan dalam hadis, mal'unun man aqqa walidayhi. Terlaknatlah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati Bapak Ibu. Anak-anakku sekalian, hati-hati. Kenapa? Nabi yang mengatakan ini. Nabi mengatakan, isnani yu'ajjalahum Allahu fid dunya. Engkau dua dosa yang dipercepat hukumannya di dunia ini. Ya remema ni matur rilinoi. Napa yamba si matur restori mundri. Jadi dua dosa ini. Yang pertama al-bagyu, kita zalim kepada kepada orang lain. Kita menzalimi orang lain, dikasih memang di dunia. Dan yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ya remema ni matu paccallana rilinoi. Makanya di dalam lain dikatakan, kullu dhunub yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa hukukal walidaini. Semua dosa akan diakhirkan asrimun ribimatu ricalli ripong Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa kepada kedua orang tua ya remema nimatu urlinoi. Makanya kalau lihat di sekitar kita, engkau tahu madoraka ritomatoana dena madeceng atau tungan linona, ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak bagus itu kehidupan dunia. Napa icallame menirupang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, barru abaakum tabarrukum abnaakum. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu, maka insyaallah anak-anakmu nanti akan berbuat baik kepada kamu. Kalau mau anak-anak kita berbuat baik kepada kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita terbatas oleh waktu, oleh karena itu kita selama masih hidup orang tua kita jangan menyia-nyiakan. Itu surga, itu tiket surga. Narekko mate ni sering kita dengar hadisnya, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas, ya. Salah satunya kalau meninggal terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya waladun salih yad'ula, anak saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, innar rajula laturfa darajatuhu fil jannah, ada seorang laki-laki engkase diurane we yakka idarajana ri surga nasannabita, ya. Payaqulu annali, maka dia rola pengurane menengka yulle menengka makui, kenapa bisa diangkat derajat saya, kenapa bisa begini. Fayuqalu, kemudian dikatakan, bistighfari waladikalah, itu kamu bisa naik derajatmu di surga karena doa-doa dari anakmu yang masih berada di dunia. Yang lain lagi selain doa, kita bisa memberikan sedekah. Sedekah mumpung bulan Ramadan, tamareng impakan di masjid, berikan wakaf kepada kedua orang tua kita, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ada orang yang mengatakan, ya rona seng indokku wetu nama hati melok lade ma cerita, tapi dia wang kalingan, tapi saya lihat melok lade masih dekah apa atau sadak anha, bisakah saya bersedekah untuk ibu saya. Kata Rasul, naam, iya wedik asidekang itu matuamu, niscaya dia akan mendapatkan ganjarannya nanti di hari kemudian. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Nanti subuh kita lanjut dengan mendidik anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sini tomatoma lebihku dan niat suruh-suruh melebihku sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kembali pada law sikik mai to pada panesai tan ra syukur keta law resesi arajana pang Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkau mana siki hadir di masjid kita, ya we, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya naritu sempat aja subuh nasi bawa ya berjam. Narampe nabi tarilah salah set di hadis yang nama kedaman salat subha fi jamaatin faka annama sallallai lakullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat sepanjang malam. Yang itu sahabatnya, ada sebuah perang. Sahabatnya Nabi yang bernama Anas bin Malik, perang Tustar. Itu kata sahabat, itu salah satu perang yang paling sulit. Perang melawan Persia. Jadi berhari-hari, berbulan-bulan baru bisa tembus pertahanannya. Itu pun mau tembus pertahanannya melok manis subuh. Ternyata umat Islam diberikan kemenangan. Waktu itu umat Islam jumlahnya 30 ribu. Persia jumlahnya 150 ribu. Tapi umat Islam dengan pertolongan Allah diberikan kemenangan. Setelah menang, semua umat Islam bergembira bersorak. Hanya satu yang bersedih. Yang dari itu Anas bin Malik. Ditanya Anas bin Malik, kenapa anda menangis? Napa betak eh? Magi muteri. Pa betak jema musuh eh? Maka dia, saya menangis karena kita berperang mulai sebelum subuh sampai siang. Nah lalu waktu subuh eh? Lalu waktu na subuh eh? Dia sempat jadi subuh mak berjam. Itu katanya saking tidak maunya kehilangan waktu subuh sampai-sampai menangis itu beliau. Luar biasa. Bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini, tadi malam saya sudah bahas terkait berbakti kepada kedua orang tua. hari ini bagaimana mendidik anak. Jadi nareko engka anak-anak madoraka, buat dito jaji engka to tamatoa madoraka. Ya. Nikmat itu, nikmat keturunan itu adalah haknya Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan engka magati, ada yang cepat dapat keturunan, ada yang lambat. Engka urwane, engka makunrai naruntu, itu Allah Subhanahu wa taala yang tentu. Nah sekarang bagaimana mendidik amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Duali. Beliau pernah mengatakan, saya mendidik anak saya mulai dari memilih pasangan. Dia katakan kepada anaknya, laqad ahsantu ilaikum sugaran wa kibaran wa qabla an tulad. Saya sudah berbuat baik kepada kalian sugaran, mulai dari kecil sampai besar, wa qabla an tulad, bahkan sebelum kalian dilahirkan, sebelum kalian ada. Maka tanya anak-anak, maka dia pikir, carana? Bagaimana caranya berbuat baik yang belum ada, Pak? Apa kata Abul Aswad Ad-Duali? Beliau mengatakan, ikhtartu lakum umman la tasubbu nabiha. Saya memilihkan bagi kalian ibu yang dengan ibu itu kalian tidak dihina oleh teman-teman kalian. Saya pilihkan untuk kalian calon ibu yang bagus akhlaknya, dari keluarga terhormat, suka berbuat baik, dan itu nanti membuat kalian tidak akan dihina dan kalian akan ikut. Dikatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sejak dalam kandungan, didik anak kita sejak dalam kandungan. Sering-sering perdengarkan Al-Quran. Nampak mangkalingan? Perdengarkan Al-Quran. Minimal ibunya sering-sering membaca Al-Quran. Hasil penelitian, ya, anak-anak yang sejak dalam kandungan selalu diperdengarkan Al-Quran, itu akan memperbaiki inteligensi anak. Anak bisa jadi cerdas kalau sering-sering diperdengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan. Dan ibunya juga akan lebih rileks ketika katanya melahirkan. Selain memperdengarkan Al-Quran, mohonkan doa, doa yang spesifik kepada anak-anak kita. Allah doakan sejak dalam kandungan. Itu ada di dalam Al-Quran, disebutkan ada perempuan yang bernama Hannat bin Faqud. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrar, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ya Allah, saya bernazar apa yang ada di perutku ini, kalau lahir nanti jadi anak yang baik, jadi anak hamba yang salihah. Ternyata betul, dia melahirkan anak perempuan, salah satu wanita termulia sepanjang sejarah manusia, yaitu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, doakan anak-anak kita sejak dalam perut. Doakan yang spesifik, ya Allah, semoga anak saya ini jadi anak saleh. Semoga, silakan doakan orang yang berhasil, orang kaya, silakan doakan. Kemudian selanjutnya yang bisa

maega sahabat na Nabi ta maja asenna. Misalnya Abu Hurairah. Namanya Abu Hurairah dulu itu Abdus Syams. Apa betuan Abdus Syams? Hambanya matahari. Hamba matahari, penyembah matahari. Isamberi Nabi ta mencaji Abdurrahman. Maka jadi engka to biasa asenna su'ah. Su'ah asenna makun rai. Betuana maja mesang. Maja tappa betuana Rasulullah. Diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Ah, macantik ni. Nah, itu. Berikan nama karena nama itu doa, mengandung doa. Kemarin saya lihat di berita di Jawa itu demoga ke Sulawesi. Di Jawa itu ada namanya nakasi anaknya syaitan. Kenapa dikasih nama anak syaitan? Mentaji setan mati. Engkato nareng anakna asenna Pajero Sport. Akhirnya dikasih hadiah sama Pajero. Saya lihat dikasih bingkisan sama Pajero Sport, ya. Engkato pernah dikasih nama Sahirun Alim. Nah baca kapan dalam Quran maka Sahirun Alim padahal betuana penyihir yang alim. Ada juga memberikan nama Minal Khasirin. Nang kalinge kapa guru nama ngaji Minal Khasirin. Padahal betuannya termasuk orang-orang yang merugi. Sisenna malopo anakna, naisengi betuanna. Be, ternyata asenna asekku termasuk orang-orang merugi. Tapi dek to nelok sambei, dek nelok nasabah pak berena to betuanna. Terpaksa natambai yolona maka kada laisa. Laisa minal khasirin, bukan termasuk orang-orang merugi. Maka anjani naseng-asenna. Pada cengi. Karena pernah satu ketika ada seseorang yang melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lokke melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka dia ro anakku, dia nelok mangkali ngada. Isuruh lau kiri, lau kanan. Disuruh ke selatan, dia ke utara. Isuruh lau mania, lau manorang. Pokoknya tidak mau mendengarkan. Weng katoi pole anakna. Maka dia ro anakna. Ye tomato aku eh. Nareka asal liwat jakna. Napa ditoneng kena pak guru ka. Namu se diayak dineng kena pak guru ka mangaji. Bagaimana Umar bin Khattab tania anak nai cairi. Tapi tomatuan nai cairi. Kamu itu. Sudah memberikan nama tidak pernah mengajari anak kamu. Akhirnya dimarahi oleh Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya. Memberikan makanan yang halal kepada anak-anak. Jangan pernah Bapak Ibu, jangan pernah sekali-sekali memasukkan makanan yang haram ke dalam perut anak-anak kita. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kalau ada anak kita pembangkang, itu kita harus introspeksi diri. Jangan sampai kita pernah memberikan makanan yang tidak beres kepada anak kita. Di IAIN Parepare ada teman saya itu, semua anaknya berhasil, semua saudaranya berhasil jadi dokter. Jadi guru besar, jadi profesor. Saya tanya orang tuanya, apa rahasianya ini? Kenapa anak kita berhasil semua? Mekedai kejujuran. Apa maksudnya itu? Mekedai dia dan kau pandri anu salah itu anak. Tidak pernah saya berikan makanan yang tidak beres kepada anak saya. Tidak pernah saya memberikan makanan yang haram kepada anak-anak saya. Makanya jaga betul ini makanan. Jangan sampai kita memasukkan makanan-makanan yang haram, yang syubhat ke dalam perut anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya banyak-banyak mendoakan anak-anak kita. Salah satu doa yang tidak tertolak adalah doa orang tua kepada anak. Setiap salat, setiap sudah salat, doakan anak kita. Doakan anak kita yang pertama telah doakan akhirat narul. Supaya bisa mendirikan salat dengan istiqamah. Itu dulu. Kupuran ya rohimun ripilinona. Meloki meladoangi semoga menjadi pegawai silakan. Semoga mentaji tasugi silakan. Tapi yang paling pertama yang harus kita doakan adalah supaya beres, beres di sempajana, beres di akhiratna menjadi anak-anak saleh. Setelah itu baru kita doakan linona anak. Itu. Jadi doakan terus anak-anak kita. Saya dulu waktu di Mesir setiap mau ujian pasti saya telpon ibu saya. Doakan. Karena ujian di Mesir itu sangat sulit. Dalam satu lembar itu biasa tidak ada satu pun yang lulus. Ya, sangat sulit. 500 halaman buku harus dikuasai, dihafal mati. Saking sulitnya itu. Makanya saya selalu doakan. Setiap mau ujian, setiap mau sesuatu, saya selalu

meminta didoakan oleh orang tua saya. Kemudian selanjutnya, perintahkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Tak perintahkan sempajang anak tak. Perintahkan sholat anak-anak kita. Perlihatkan. Jangan cuma memerintahkan. Iparente anak tak sempajang, lo kemasih gimana sempajang, napalena monro kubola. Bagaimana caranya? Anak itu harus diperlihatkan contoh. Karena anak itu adalah peniru yang paling hebat. Narek loke masih gi anak tomato anak na tomato macu. Tapi narek perintah bawa mi pergi ke masjid. Kemudian kita tidak ke masjid, ai madodo, ya. Katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ajarkan anak-anak kita terkait dengan tauhid. Ini yang paling dasar ini. Ajarkan terkait tauhid anak-anak kita. Meloki pancaji dokter, anak tak mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ahli nuklir, silahkan, bagus itu. Mau jadi apapun, tapi jangan lupa yang paling pertama dulu pada cengi basic agamanya. Pasti kula agama kalau perlu. Nasabah nareko madece ni dasarna agamana, mau dimanapun dia nanti, mau dimanapun dia, insyaallah akan tetap menjadi orang-orang yang baik. Mendidik anak kita hamu, tidak apa-apa kita susah mendidik anak, ya. Tidak apa-apa sekarang kita capek 50 tahun berapa tahun kita mendidik anak, yang penting nanti hasilnya menjadi anak yang saleh. Pernah ada yang berkata, mata yajidul abdu ta'mur raha, sampai kapan seorang hamba bisa istirahat di dunia ini? Dijawab, inda awwali kadama yadaha fil jannah. Kita baru istirahat itu ketika kita pertama kali memasukkan kaki kita masuk di dalam surga. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Wabillahi taufik wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikasih Al-Ma'arif. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Hanya Allah, tidak ada.
2: Radio Stua 8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now another hour right here right now on www.radiomesra.com. Number 1 Internet Radio Station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mes Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Anggaran P3K bakal dialihkan ke APBN. DPRD Kota Parepare minta Pemkot jemput bola.
4: Tapi tidak jadi. Kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBN. Yang membayar itu. Kalau semua nanti ditanggung oleh APBN, karena ada sekitar 80-90 miliar tidak terpakai. Nanti pemerintah nanti dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Apakah nanti itu prasarana umum atau yang lain, pasti yang di kanan, ya terserah pemerintah daerah lah. Malah nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tampak juga kita ketat.
5: Hadiri Grand Final Duta Anak 2026, Sekda Hamka ingatkan peran penting sebagai pelopor dan pelapor.
6: Menjadi Duta Anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan. Menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka mengadu. Pelapor berarti...
7: Permudah peserta JKN, BPJS Kesehatan tegaskan berobat cukup pakai KTP dan maksimalkan aplikasi mobile JKN.
8: Kemudian NIK, ya, KTP atau NIK sebadan dinas tunggal, itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sewaktu peserta JKN? Yang pertama, mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Kalau bersama diri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang
9: prestasi membanggakan kembali diraih UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya, Nur Halifah, berhasil terpilih sebagai Duta Anak Kota Parepare.
10: Serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi atas capaian itu dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk guru-guru, pegawai, dan orang tua tentunya, orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh. Dan kita berharap semoga amanah sebagai duta anak yang disandang karena ini...
11: Lulusan Angkatan Kopis di Negeri 3 Parepare tamat, Kepsek dan Komite puji kolaborasi hebat orang tua murid.
12: Jadi sama alumni SD 3 saya pesankan supaya semuanya tetap rajin belajar, rajin beribadah dan hormat kepada orang tua dan guru. Utamanya gurunya nanti yang di SMP begitu ya.
13: Izin bagaimana komitmen Kepsek ini dalam membangun citra terbaik SD 3?
12: Ya, jadi saya kira untuk membangun citra SD Negeri 3 itu sebagai
0: kepala sekolah. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
14: Insan Mesra, kabar lega bagi postur anggaran daerah Kota Parepare mulai tahun depan, pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik penuh maupun paruh waktu, rencananya akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, usai menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi 9 DPR RI. Kebijakan ini merujuk pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai daerah maksimal 30% pada tahun 2027 mendatang. Saat ini belanja pegawai di Parepare masih bertengger di angka 37% atau surplus 7% dari batas maksimal. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menjelaskan jika kebijakan ini berjalan, daerah bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah ini menurut APBD.
4: Tapi tidak jadi, kurang lebih 80-90 miliar tersediakan di APBD. Yang membayar itu Nah, kalau semua nanti ditaku pada PBN, karena ada sekitar 80-90 ya, tidak terpakai. Nanti dipublikkan nanti cuma pasca waktu kiri-kiri tapi yang lain. Apakah nanti itu perasaan ada hukum atau yang lain, tapi yang pergi kanan ya. Sekarang pemerintah daerah lah, cuma partai itu. Apalagi nanti kalau jangan transfer ke daerah, ini tanpa kira kau ketat.
14: Namun Ketua Komisi 1 juga mengingatkan adanya sanksi tegas dari pusat berupa penahanan dana transfer jika daerah abai dan tetap melebihi batas 30% belanja pegawai. Untuk itu, DPRD Parepare mendesak Badan Keuangan Daerah bersama BKPSDMD segera melakukan jemput bola dan berkoordinasi ke kementerian terkait agar aturan teknis pengalian anggaran ini bisa segera dipastikan. Insan Mesra, grand final pemilihan duta anak kota Parepare menjadi momentum penting untuk melahirkan generasi pelopor dan pelapor di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Aung Hamka dalam sambutannya di Torium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 14 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda menyampaikan bahwa menjadi duta anak bukan sekedar tampil di atas panggung atau mengenakan selempang, tapi memiliki tanggung jawab besar sebagai teladan bagi anak-anak lainnya.
6: Menjadi duta anak berarti siap menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor artinya anak-anak harus berani menjadi contoh dalam kebaikan, menjadi contoh dalam belajar, dalam disiplin, dalam menjaga pergaulan, dalam menggunakan media sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Sedangkan pelapor bukan berarti suka mengadu.
14: Selain itu, Sekda juga menekankan pentingnya keberanian anak-anak untuk melaporkan jika terjadi perundungan, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi maupun pelanggaran hak anak. Pemerintah Kota Parepare berharap melalui ajang ini lahir duta-duta anak yang mampu menjadi suara bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Parepare. Insan Mesra, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mempermudah pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, salah satunya dengan memberlakukan KTP sebagai identitas tunggal saat berobat.
8: Kemudian NIK, ya, KTP atau NIK sebagai identitas tunggal itu pada saat Bapak Ibu berobat cukup bisa memperlihatkan KTP saja. Kemudian perlindungan data, selanjutnya penyampaian pengaduan ke BPJS Kesehatan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu semua peserta JKN? Yang pertama, mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Kalau peserta mandiri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang peserta yang lain kan sudah ada pemerintah yang langsung bayarkan. Kemudian melaporkan setiap perubahan data. Apakah ada pernikahan, ada yang meninggal, kalau ada yang pendes kenaikan golongan misalnya, itu dilaporkan.
14: Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Hartati dalam acara media workshop yang berlangsung di KPR 57 Jalan Jenderal Sudirman Parepare Rabu kemarin. Hartati menjelaskan, selain kemudahan berobat cukup membawa KTP tanpa perlu fotokopi berkas, peserta kini juga dimanjakan dengan aplikasi mobile JKN. Lewat aplikasi ini, masyarakat bisa mengakses fitur antrian online, telekonsultasi hingga fitur iCare untuk melihat rekam medis secara integral. Khusus untuk pasien kronis, BPJS juga menerapkan sistem iterasi resep sehingga pengambilan obat bulan berikutnya bisa diwakilkan atau dikirim langsung ke rumah tanpa pasien harus ngantri ke dokter. Namun Hartati memberikan catatan khusus untuk wilayah di Parepare di mana peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah daerah wajib mendapatkan pelayanan di puskesmas dan tidak terdaftar di dokter keluarga atau praktik mandiri. BPJS Kesehatan juga meminta seluruh fasilitas kesehatan mitra untuk menerapkan janji layanan dengan meminta pelayanan ramah tanpa diskriminasi kelas. Insan Mesra, prestasi membanggakan kembali diraih UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Salah satu siswanya, Nur Halipa, berhasil terpilih sebagai Duta Anak Kota Parepare 2026 dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare bekerjasama dengan Forum Anak Kota Parepare. Kegiatan yang berlangsung di Ditorum BJ Habibie pada Ahad 14 Juni 2026 itu diikuti puluhan pelajar dari berbagai sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat sekota Parepare. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri baik keluarga besar UPTD SMP Negeri 5 Parepare. Kepala UPTD SMP Negeri 5 Parepare, Rahmaniar, menyebut capaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin, keberanian, serta komitmen siswa dalam mengikuti seluruh tahapan seleksi.
10: Alhamdulillah, tentunya prestasi ini adalah capaian dari hasil kerja keras, disiplin, keberanian, serta komitmen anak-anak kami yang penuh percaya diri dan tampil berani untuk mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Kami tentu mengapresiasi atas capaian itu dan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk guru-guru, pegawai, dan orang tua tentunya, orang tua siswa yang memberikan dukungan penuh.
14: Rahmaniar menambahkan, predikat duta anak merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan baik. Dan berharap Nur Alifa mampu menjadi inspirasi bagi pelajar lain di Kota Parepare. Saat ini hanya ada 4 sekolah di Kota Parepare yang menyandang predikat duta anak, yakni SMA Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 5 Parepare, SMP Negeri 5 Parepare, dan SMP Negeri 12 Parepare. Pihak sekolah berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berani bermimpi, berprestasi, serta memberi dampak positif bagi lingkungan sekolah sejalan dengan tagline yaitu berprestasi, berbudaya, dan berdampak. Insan Mesra, sebanyak 105 murid UPTD SD Negeri 3 Parepare resmi dilepas dalam acara penamatan tahun pelajaran 2025-2026. Acara yang berlangsung meriah pada Sabtu 13 Juni 2026 disebut sebagai momen haru karena meluluskan generasi yang sempat melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Komite Sekolah SD Negeri 3 Parepare, Haji Bakhtiar Sarifuddin, mengaku bangga karena meskipun awal masuk sekolah harus dihadapkan pada sistem daring dan pembatasan, anak-anak tersebut mampu lulus dengan prestasi membanggakan berkat bimbingan orang tua yang profesional.
15: Pandemi COVID, nah seperti itu yang sangat saya terharu. Bahkan pernah saya berpikir kira-kira ini kalau pandemi tidak berhenti ini anak ini mau jadi apa nanti ini. Nah alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama lihat dan saksikan ternyata hasil daripada bimbingan, dari didikan, dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru-guru kita yang saya anggap cukup profesional sehingga mampu menghasilkan anak-anak yang berprestasi yang kita lihat sampai hari ini.
14: Menariknya, acara megah ini lahir murni dari swadaya dan kolaborasi para orang tua murid. Kepala UPTD SD Negeri 3 Parepare Haji Faisal SPD MPD menyatakan pihak sekolah hanya bertindak sebagai fasilitator. Faisal juga menitipkan pesan agar para alumni tetap rajin belajar dan beribadah.
12: Jadi sama alumni SD 3 saya pesankan supaya semuanya tetap rajin belajar, rajin beribadah, dan hormat kepada orang tua dan guru. Utamanya gurunya nanti yang di SMP, begitu ya.
14: Untuk menjaga citra terbaik sekolah, pihak SD Negeri 3 Parepare berkomitmen akan selalu menjalankan regulasi terbaik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan setempat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: www.radiomesra.com.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.